0: Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE
1: yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Dan mengawaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarif Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
6: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PNI Kabupaten Wansing.
5: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
9: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh jumlahnya 348 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala asrama.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
10: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman. Termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
11: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas harus siap membantu terama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
10: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aktia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
12: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
10: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
13: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk, mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas, hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
14: Kami menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan lebih 54 miliar. Sebenarnya kasihkan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi, dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata sangat keadaan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
13: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri. tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar. Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Ole, ole, ole, ole, ole. Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bunda meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
12: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Langsung Gol! Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
11: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
12: Menusuk kali ini Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat dingin.
11: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

0: nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
2: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

0: Alor Pagi Ini.
1: Alor Pagi Ini.
0: RRI Stasiun Produksi Alor. RRI.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam,
0: maju terus.
1: Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Iya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: Dan dari Nadif Basalamah, Jatuh Cinta Lagi. Dan semoga lagu ini menyenangkan untuk Anda juga yang lagi beraktivitas. Akhir harus pamit karena sudah jam 10 pagi. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat untuk semua, jaga kesehatan ya. Dan yang paling penting adalah berikan senyuman bagi semua orang. Jangan marah-marah. Tetap semangat. Untuk itu Anggi pamit. Selamat pagi.
1: Terima kasih baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah Pagi Ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Di Banjarluaskan dari kawasan Jalan Alteria Tambua, selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI di mana saya Jenda Breda. Kita kembali berjumpa di Tambua siang ini edisi Rabu ya, 1 Juli 2026. Tidak terasa ya, hari pertama di bulan Juli 2026. Pendengar, apapun yang kita kerjakan hari ini mudah-mudahan lancar ya. Dan program kerja di bulan ini sudah kita siapkan sehingga ketika mulai dengan bulan ini kita sudah siap untuk menjalaninya. Pendengar tetap bersama kami di Atambua siang ini karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda semuanya program sanksi. Ya, di mana di program ini akan berbicara terkait dengan judi, korupsi, dan juga ada narkoba serta penanganan penyelundupan di wilayah perbatasan. Tetap bersama kami.

0: di atas gua siang ini.
1: Baik pendengar Prosetur Radio Tambua, kita bersama di program Sanksi untuk hari ini. Kita akan berbicara terkait dengan korupsi, di mana kita akan berbincang bersama dengan salah satu praktisi hukum, Bapak Agustinus Nahak SH/MH, terkait mengapa korupsi sulit diberantas. Dan kita ingin tahu ya, seperti apa tinjauan dari perspektif hukum ya. Kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat pagi Pak Agus.
2: Selamat pagi RRI Atambua, salam sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua.
1: Ini saya panggil Pak Agus itu mau Nahak nih kan, biasanya kan orang sebut terkena kerennya atau baiknya itu kan mau Nahak nih.
2: Ya betul.
1: Kabar baik ya?
2: Kabar baik, selalu baik.
1: Selalu baik, wah kita sudah ganggu pagi-pagi nih, Jakarta pasti masih pagi nih.
2: Jakarta masih pagi, mungkin sebentar lagi baru kita jalankan profesi di Jakarta.
1: Oke,
2: ya.
1: Siap. Baik, kita mau tahu nih. Kita lihat ya, korupsi ini semakin banyak ya, merajalela, bahkan nilainya pun juga tidak main-main nih. Menurut ini apa Agus ya, mau Nahak sendiri sebagai praktisi hukum nih, mengapa persoalan korupsi di Indonesia ini tidak pernah habisnya dan malah makin banyak begitu, dan nilainya itu fantastis semua ini yang berkemuka di publik itu.
2: Iya, ya selamat pagi kota kelahiran saya Atambua dan Nusa Tenggara Timur, dan selamat pagi Indonesia, selamat pagi RRI. Ini RRI kembali lagi nih ya, berapa kali kita wawancara.
1: Siap.
2: Dan hari ini berkesempatan untuk berwawancara dengan saya terkait dengan masalah korupsi yang semakin merajalela.
1: Iya.
2: Dan ini memang kalau saya sendiri kan memang salah satu advokat yang selalu menjadi pemerhati terkait dengan masalah korupsi ya.
1: Mm-mm.
2: Saya juga dari Mitra Strategis Kementerian Pertahanan, bahwa korupsi ini memang ya dikualifikasikan kalau dilihat dari sisi diklasifikasikan itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa.
1: Iya.
2: Ya. Kalau bahasa kita Atambua itu extraordinary crime.
1: Hmm.
2: Ya. Jadi kalau secara hukum memang kalau dilihat dari sisi manapun,
1: mm-mm,
2: memang korupsi ini bukan hanya melanggar terkait dengan hak-hak sosial,
1: mm-mm,
2: hak ekonomi masyarakat. Bahkan korupsi ini juga bisa meruntuhkan lembaga penegakan hukum itu sendiri.
1: Hmm.
2: Contoh, kalau korupsi itu juga jelas pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
1: Hmm.
2: Jadi ini sangat penting ya, mungkin para pendengar RRI Atambua, bahwa kejahatan korupsi ini bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara,
1: hmm,
2: melainkan kejahatan terkait dengan hak sosial dan ekonomi rakyat. Dan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia.
1: Hmm.
2: Makanya penerapan hukum pun undang-undangnya kan undang-undang khusus.
1: Yeah.
2: Undang-undangnya lex specialis dalam penegakan hukum ini. Dan bukan hanya kejahatan terhadap hak asasi manusia.
1: Mm-mm.
2: Korupsi ini juga adalah kejahatan terhadap ekonomi negara.
1: Mm.
2: Ya, bayangkan saja kita di Indonesia itu di 180 negara, data yang saya dapat.
1: Iya.
2: Itu kita salah satu negara yang masuk di dalam negara paling korup di republik di dunia.
1: Hmm.
2: Dan yang paling fantastis di Indonesia,
1: iya,
2: tiga besar korupsi di Indonesia, di provinsi di Indonesia, pemegang tiga besar itu di Nusa Tenggara Timur.
1: Hmm.
2: Pemegang korupsi terbesar di Indonesia itu selain Riau dan Bengkulu, Indonesia pemegang rekor nomor tiga.
1: Hmm.
2: Jadi memang di sini saya mau menyoroti terkait dengan penegakan hukum dan kepastian hukum.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Ini yang penting di sini. Karena apa? Negara memiliki kewajiban kalau bicara tentang kepastian dan keadilan hukum, tentunya negara harus ikut campur.
1: Iya.
2: Pemberantasan korupsi itu harus jelas-jelas harus dilakukan. Dan kepercayaan publik itu juga harus dibangun. Karena sekarang ini,
1: mm-mm,
2: masyarakat kita tuh kalau bicara di TV ini tiba-tiba ada masalah penangkapan bupati, mungkin oknum bupati, oknum gubernur, kepala dinas, kepala desa, mm-hmm. orang sudah kayak hal yang bukan
1: baru.
2: Bukan menjadi perhatian lagi, orang sudah jenuh itu korupsi di Indonesia.
1: Betul. Nah, menurut praktik hukum ya, faktor apa ini yang sebenarnya membuat pemberantasan korupsi ini berjalan lambat begitu? Padahal kan kita kan ada undang-undang, ya kan?
2: Makanya sekarang ini kan kalau bicara dengan undang-undang penegakan hukum di korupsi itu kan beberapa lembaga negara ya, terkait dengan satu kejaksaan, lalu dari KPK juga ada juga tipikor. Tapi di sini yang harus kalian pahami bahwa ada yang satu prinsip, ya satu prinsip yang saat ini lagi digalakkan oleh negara itu adalah ultimum remedium. Penegakan hukum itu yang terakhir, pemidanaan itu terakhir, tapi perampasan aset, kemiskinan itu harus didahulukan, serta pencabutan hak-hak politik. Jadi koruptor itu tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai bupati, sebagai anggota DPR. Harus ada pencabutan hak politik dan harus ada pemiskinan terhadap para koruptor dengan pidana juga maksimal. Tetapi yang terjadi hari ini memang belum bicara tentang keadilan, kepastian hukum di republik ini, penegakan hukumnya masih sangat lemah. Kalau saya lihat masih banyak eupakeu.
1: Jadi kayak regulasi yang ada saat ini tidak kuat atau tidak cukup untuk menjerat pelaku korupsi, membuat efek jera begitu.
2: Iya, jadi begini, sebenarnya kalau dari ancaman hukuman kan cukup besar ya, minimalnya 4 tahun, maksimal itu sebenarnya satu hukuman mati.
1: Betul.
2: Dan juga undang-undang perampasan asetnya yang kita lagi tunggu-tunggu nih, kapan disahkan, karena memang dengan adanya undang-undang perampasan aset itu lembaga negara atau penegak hukum itu bisa merampas seluruh aset yang memang si oknum atau koruptor ini yang dia pakai, contoh dia uangnya dipakai beli tanah, dia pakai misalnya contoh bangun rumah, dia contoh dipakai beli mobil, itu sebenarnya kan uang hasil kejahatan yang memang harus dirampas oleh negara ini dan dikembalikan kepada masyarakat. Itu yang penting di situ. Ya.
1: Tapi yang satu yang masih menjadi pertanyaan masyarakat sampai saat ini nih, Bapak. Kayak misalnya kan tadi ya, perampasan harta dari apa ya, para koruptor nih. Terus kemudian yang lagi viral kemarin-kemarin itu adalah penjualan kembali hasil rampasan. Yang masyarakat bertanya itu, yang menjadi apa ya, hasil dari penjualan barang-barang aset itu dikemanakan gitu. Apakah memang itu kembali ke negara atau ini juga menjadi sarang untuk korupsi juga, karena kan tidak diketahui oleh publik begitu. Kok dikemanakan ya, gitu.
2: Jadi memang itu banyak pertanyaan di publik. Bahkan saya pun ditanya, "Bang, itu aset koruptor, tanah, bangunan, gedung yang disita oleh apa namanya penegak hukum, bahkan itu aset tersebut sudah dijual, uangnya dikemanakan?" Jadi itu masuk di dalam keuangan negara. Biasanya kan kalian lihat tuh, biasanya kan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Itu kembali ke Kementerian Keuangan, dan aset-aset itu akan jadi aset negara. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya jelaskan juga kepada teman-teman yang saat ini mungkin ya lagi mendengar siaran RRI Atambua, bahwa di korupsi itu kan ada beberapa sanksi pidana sebenarnya. Ada pidana pokok, yaitu penjara ya. Bahkan penjara itu dari 4 tahun, bahkan bisa 20 tahun, bahkan seumur hidup. Bahkan bisa juga adanya denda. Ini semua sebenarnya harus bisa dilakukan kalau memang penegak hukum itu mau bekerja profesional. Kalau bicara tentang perampasan aset, itu kan seringkali bahwa aset-aset yang dia beli dari hasil kejahatan korupsi memang harus dirampas oleh negara. Tapi pertanyaan masyarakat yang hari ini, kemana aset-aset yang dirampas? Apakah kembali ke negara atau kembali ke oknum atau dikuasai siapa? Tapi saya pastikan bahwa seluruh aset yang disita oleh penegak hukum ketika sudah inkrah, memang itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dikembalikan ke masyarakat dengan bentuk yang lain.
1: Ya. Karena itu kan begini, kayak misalnya kita contoh kayak misalnya kasus yang itu Harvey Moise itu kan menyita publik sekali kan, karena barang mahal-mahal yang dijual begitu. Nah, saat menjual kembali aset-aset itu diketahui oleh publik, tapi hasil penjualannya diserahkan kemana publiknya tidak diketahui. Nah, itu yang menimbulkan lagi pikiran Teddy, oh ini dikemanakan, apakah ini juga bisa kepada seseorang atau kembali ke negara begitu. Jadi ya, kita tentu sebagai masyarakat, sebagai pendengar juga berharap itu juga dipublikasikan supaya tahu, oh ternyata uang ini sekarang ada di sini nih, mau dibuat ini gitu. Takutnya itu jadi sumber korupsi lagi.
2: Memang itu juga ada indikasi ke sana juga.
1: Iya.
2: Jangan kan korupsi itu barang bukti, seperti barang bukti apa obat-obat terlarang aja masih diambil juga kan oleh oknum untuk dijual, dipakai kepentingan diri. Makanya kita harus sebagai masyarakat itu harus jeli ya, melihat korupsi yang fenomenal. Kalau dilihat ini kan bukan hanya di level kepala daerah, ini levelnya sudah sampai ke paling bawah. Contoh kalian, mungkin kalian di NTT, NTT itu kan penduduknya kurang lebih data 2025 itu 5.720.000 orang. Data ya, data statistik. Yang orang miskin aja itu kurang lebih 1 juta lebih. 1.200.000 orang. Nah, penerima PKH harusnya kan mendapat keseluruhan. Kejadian hari ini bahwa kenapa NTT termasuk salah satu provinsi yang masuk tiga besar terkorup di Indonesia secara nasional. Ya karena yang tadi saya sampaikan bahwa ya mungkin juga karena sumber daya manusia juga, mungkin juga karena pendataan juga. Jadi kadang-kadang penerima kayak apa namanya bantuan rumah, PKH dan lain sebagainya, apa sudah sampai ke orangnya atau tidak?
1: Betul.
2: Iya kan? Kayak bansos, itu juga adalah bagian daripada korupsi juga.
1: Betul, betul.
2: Jadi ya, kalau menurut saya udah benar bahwa koruptor itu udah pasti dia harus dihukum berat.
1: Betul.
2: Yang kedua harus ada yang namanya pidana tambahan, yaitu asetnya harus dirampas kembali kepada negara. Yang ketiga harus ada uang pengganti. Kadang ini tidak pernah diberlakukan. Dan juga harus ada mencabut hak-hak tertentu terkait juga haknya sebagai menduduki posisi atau hak politiknya harus dicabut. Jadi dia jangan menebarkan lagi mental koruptor itu nanti di lembaga yang lain gitu.
1: Betul,
2: loh.
1: Betul, betul. Jadi ya, harus
2: orang ini sudah korupsi nih, jangan dikasih lagi
1: kesempatan untuk
2: iya. Inilah yang menurut saya kadang-kadang masyarakat kita ini kan melihat bahwa ini orang sudah sadar nih, udah tobat. Nggak ada korupsi tobat, nggak ada.
1: Betul.
2: Korupsi nggak ada yang tobat.
1: Benar,
2: contoh ya, saja di Nusa Tenggara Timur, setelah saya lakukan evaluasi, contoh dana desa. Dana desa yang ada di NTT itu banyak dikorupsi oleh oknum desa.
1: Benar.
2: Kan dana desa itu kan untuk pembangunan desa. Faktanya kan dia gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk beli mobil, untuk bangun rumah. Kan itu dana, bukan dana pribadi. Makanya ini harus ada edukasi, ada penegakan hukum yang keras terhadap anggaran atau dana negara yang diberikan kepada masyarakat lewat lembaga-lembaga itu.
1: Betul,
2: iya kan?
1: Ya, betul, sepakat sih. Tapi kita melihat ya, saat ini kan banyak kasus korupsi, terus banyak juga disidangkan ya. Pokoknya menurut Bapak sebagai praktisi hukum nih, melihat koordinasi antara lembaga penegak hukum dan dalam hal menangani kasus korupsi ini bagaimana? Kita lihat nih.
2: Sebenarnya kalau kita melihat tentang undang-undangnya sudah bagus, lembaga negaranya sudah bagus, tapi ini oknumnya.
1: Iya, betul.
2: Oknum penegak hukum ini yang harus benar-benar itu orang yang punya integritas. Orang yang bisa dipercaya. Karena semua yang di dalam kan mereka yang ngatur ini. Hukumannya, dendanya, hukuman tambahannya, perampasan asetnya. Kan semua kan mereka yang ngatur, para oknum ini yang ngatur kan. Sehingga kadang setelah proses persidangan ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena ada dugaan saya ada mafia di dalam lembaga-lembaga negara itu.
1: Betul, ya.
2: Sehingga terutama lembaga penegak hukum. Jadi ada orang yang mungkin dia yang mengatur segala sesuatu di situ. Nah, ini yang harus diberantas.
1: Betul.
2: Kita tidak bisa diamkan negara ini hidup dalam kemiskinan karena urusan korupsi ini yang sudah sampai level yang bukan hanya merah, udah merah hitam ini. Hmm. Udah terlalu tinggi. Orang bicara korupsi ini sudah malas juga karena sudah jenuh.
1: Betul, jenuh. Sudah dan jenuh. Masyarakat juga mau terlibat di dalamnya juga dia bingung. Karena begini, ketika kita menyampaikan, siapa yang bisa mempercayai laporan kita, ya kan? Terus ketika kita melaporkan harus ada semacam kayak bukti dan lain-lain. Tapi kan di sini tetap masyarakat juga dibutuhkan ya untuk terlibat langsung memantau seperti apa pembangunan sehingga kayak misalnya ada indikasi korupsi dia bisa melapor.
2: Dan bagaimana dia bisa melapor? Masyarakat ini kan selalu menjadi korban. Hmm, karena korupsi ini dilakukan secara sistematis masalahnya. Contoh yang paling kecil saja di desa ya. Saya banyak orang lapor ke saya. Mm-mm. Bang Nas, kami ini tidak memilih kepala desa ini, akhirnya bantuan kami tidak dapat. Kan bantuan itu kan untuk seluruh masyarakat, bukan untuk pemilih kepala desanya. Mm-mm. Ini masalah yang harus diselesaikan di daerah-daerah, terutama di Nusa Tenggara Timur ya. Mm-mm. Karena saya ini orang Nusa Tenggara Timur, saya selalu memonitor dan memantau. Mm-mm. Bahwa korupsi di NTT itu memang banyak sekali sulit terjangkau karena medannya. Mm-mm. Karena masyarakatnya yang sudah acuh, ya kan, dan mm-mm, korupsinya sistematis. Dan ini yang bahaya sekali buat anggaran APBD dan bantuan pemerintah pusat untuk wilayah kita. Bayangkan saja, dari 38 provinsi Indonesia, secara nasional kita memegang ranking nomor 3 lah, setelah Riau dan Bengkulu. Artinya, di NTT ini adalah sudah zona merah sebenarnya terkait dengan korupsi gitu.
1: Mm-mm. Iya sih, kita lihat budaya korupsi ini kan memang sudah menjadi faktor ya yang menghambat juga pemberantasan korupsi di negara kita.
2: Iya, karena begini, kalau dilihat ya, kalau saya melihat bahwa fenomena ini kan bukan hanya di level menteri, level kepala daerah, ya kan,
1: iya,
2: level di wali kota, tapi sudah level sampai yang paling bawah. Mm-mm. Kalau ini terjadi, kebangkrutan negara ini di depan mata.
1: Iya, betul.
2: Uang begitu banyak, tapi tidak terserap sampai di orang yang membutuhkan, lu bayangkan.
1: Mm-mm.
2: Contoh saja kemarin itu MBG. MBG itu dari awal saya sudah sampaikan bahwa ini semua terburu-buru.
1: Mm-mm.
2: Ini semua aturannya tidak jelas. Dan uang begitu besar, satu hari 1,34 triliun yang harus dikeluarkan untuk memberi makan orang. Akhirnya yang terjadi apa? Benar kan?
1: Mm-mm.
2: Berapa puluh triliun yang dikorupsi.
1: Benar.
2: Kurang lebih 19, sekian triliun dikorupsi oleh para koruptor ini gitu.
1: Iya. Nah, kalau sudah seperti ini kan otomatis pembangunan dari semua program ini akan terhambat karena kan uang segitu besar sudah dikorupsi begitu.
2: Memang, makanya saya bilang undang-undang perampasan aset itu harus segera disiapkan. Kemarin Pak Prabowo juga menegaskan lagi,
1: mm-hmm,
2: bahwa jangan sampai kita hanya masukin orang ke penjaranya, asetnya masih berkeliaran.
1: Betul.
2: Nanti dia keluar penjara dia pakai lagi gitu loh.
1: Benar.
2: Ini yang terjadi hari ini.
1: Iya.
2: Jadi dia jadi kepala desa dulu, ini contoh ya. Jadi mm-hmm, kepala desa dulu, ada kepala desa dulu jalan-jalan, nganggur, tiba-tiba jadi kepala desa nih dapat dana bantuan kan.
1: Mm-hmm.
2: Tiba-tiba punya mobil Pak Jero, tiba-tiba punya rumah. Dan mm-hmm, banyak juga yang, ini mohon maaf ya, banyak, yeah, karena saya kan Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak ya.
1: Yeah.
2: Banyak yang lapor ke saya juga para istrinya, bahwa setelah bapak desa sudah jadi bapak desa banyak uang, dia mulai tidak setia lagi sama yang di rumah, sudah mulai ada yang baru. Jadi ini data yang saya pegang hari ini ada, saya bukan asal ngomong, saya punya data.
1: Betul. Jadi akan gitu, mengganggu kayak kesejahteraan masyarakat, pembangunan terlambat, pelayanan publik juga berdampak gitu ya dari korupsi ini.
2: Makanya saya bilang korupsi itu sulit diberantas. Kenapa? Mm-hmm. Karena kurang apa namanya dalam penegakan hukum yang lemah.
1: Mm-hmm.
2: Ada kekosongan di situ yang krusial, yaitu adalah terkait dengan masalah perampasan aset yang sering kali dimunculkan tunda lagi.
1: Betul.
2: Karena tanpa ada yang namanya undang-undang perampasan aset,
1: mm-hmm,
2: ya kan, sanksi pidana saja itu tidak bisa.
1: Iya.
2: Ya kan, karena si pelaku ini masih simpan hasil kejahatannya.
1: Betul.
2: Dan dia bisa bayar siapa saja untuk mempermudah di lapas, mengurangi hukumannya, dia bisa,
1: betul,
2: keluar lapas kemana-mana bisa. Kan ini kan fenomena yang saat ini terjadi.
1: Dan itu harus dihentikan, ya kan? Dihentikan hanya dengan itu tadi ya, disahkan undang-undang perampasan aset, terus tidak diberikan lagi kesempatan untuk menjabat di ruang publik, begitu ya. Itu kan sebuah
2: memang
1: sanksi
2: itu,
1: yang sanksi alam.
2: Tapi
1: yang baik.
2: Kalau,
1: gitu.
2: Tapi kalau saya, pendidikan tentang anti korupsi ini sudah harus dilakukan mulai dari anak-anak SD.
1: Betul.
2: Harus dilakukan juga. Dan pelatihan tentang bela negara itu harus dilakukan juga kepada anak-anak sekolah, supaya mereka tidak korupsi, ya kan, mereka cinta terhadap tanah air ini, mereka bangga menjadi warga negara Indonesia, ya kan, mau berkorong untuk bangsa ini. Sebenarnya prinsipnya itu dulu Soekarno bilang apa? Jangan tanyakan negara berikan apa kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kau sumbangkan kepada negara ini. Tapi hari ini bukan itu lagi, dia malah minta sumbangan dari negara terus tiap hari, tidak mau kerja.
1: Iya.
2: Bahkan setelah dikasih beasiswa ke luar negeri, malah negara ini dijelekin. Itu kan kasus yang oknum penerima apa beasiswa yang di Belanda itu. Ini kan menurut saya sangat miris lah buat kita yang ada di Republik melihat fenomena yang terjadi kan gitu.
1: Iya, kita juga berharap ya adanya independensi lembaga penegak hukum agar bebas dari intervensi dan menangani perkara korupsi, sehingga apa ya, setiap kasus yang disidangkan permasalahan terkait korupsi ini memang benar-benar putusannya sesuai apa yang dia perbuat begitu, tidak ada yang intervensi begitu, akhirnya banding itu sana banding satunya. Sini
2: itu salah satunya kenapa gaji hakim dinaikin sampai 300%. Kenapa gaji hakim hari ini terlalu tinggi, itu kan salah satunya supaya mengurangi mental para oknum hakim yang korup untuk supaya bekerja secara profesional.
1: Iya, mudah-mudahan ya, kan? Ya gajinya karena naik, kalau mereka sejahtera dan tidak ada begitu ya.
2: Jadi kalau saran saya kepada pemerintah supaya ketika ada penegak hukum terkait dengan masalah korupsi ini, contoh di KPK, kejaksaan atau pengadilan di Tipikor, ini orang-orang yang tepat itu orang-orang yang benar-benar bersih, orang-orang yang punya integritas. Iya. Orang benar mau bekerja buat bangsa dan negara ini, karena di dalam ini, di dalam tubuh penegak hukum itu sendiri, itu kan ada oknum juga yang memang hidupnya memang mengatur barang ini gitu loh. Jadi inilah yang terjadi, makanya saya bilang wibawa dari penegak hukum ini kan akhirnya kan jadi sorotan publik.
1: Benar.
2: Makanya orang Indonesia saat ini, warga Indonesia coba tanya masalah korupsi, dia udah malas ngomong.
1: Iya.
2: Udah malas, udah jenuh gitu ya.
1: Iya, karena udah sudah jenuh. Sesuatu hal yang biasa saja menurut dia, karena emang hampir setiap hari kan ada OTT ya kan. Ada kasus suap ya kan. Jadi ya sudahlah, memang ini praktik yang mau dibilang dibiarkan sih sebenarnya. Tapi ya terkembali kepada hukum ya. Hukum yang mengatur, terus kembali kepada pemerintah bagaimana mereka bisa menjerat para pelaku ini untuk jerah begitu. Dan terakhir nih Bang Agus, mungkin lebih dipertegas lagi, apa sih yang menjadi tonggak utama atau perhatian sehingga korupsi ini bisa diberantas ya, walaupun tadi ada pendidikan korupsi, anti korupsi sejak dini, kita juga berharap anak muda juga terlibat di dalamnya sehingga mereka pun bisa sama-sama bagaimana memerangi korupsi ini gitu.
2: Ya, yang pertama mungkin saya perlu jelaskan bahwa ini kan kita punya penegak hukum yang melakukan, ada punya wewenang itu satu adalah KPK, yang kedua kejaksaan dan kepolisian, dan juga pengadilan tipikor. Ini harus kita harus clearkan dulu nih, karena mereka ini yang menangkap, menyita aset-asetnya, lalu ada juga proses hukum dan lain sebagainya. Tetapi ini semua tidak akan selesai. Saya minta kepada Pak Prabowo dan seluruh lembaga negara, terutama DPR RI, untuk segera meloloskan, mensahkan undang-undang perampasan aset. Itu salah satu hal yang sangat penting supaya mengurangi koruptor di Indonesia. Yang kedua, untuk merampas kembali hak-hak masyarakat yang dikorupsi oleh para koruptor ini. Karena kalau itu tidak dilakukan perampasan aset, kita hanya menghukum dia secara fisik, denda juga tidak ada, ya kan, hukuman tambahan juga tidak ada. Lalu orang ini hukumannya, contoh, dia harusnya menjalani hukuman sekitar divonis 20 tahun atau mungkin dituntut 20 tahun, tapi ujungnya nanti divonis 4 tahun, lalu potong masa tahanan dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya juga dia keluar, aset dia masih terliunan. Jadi sebenarnya untuk hidup yang makmur, sedangkan masyarakat yang punya duit dan dia korupsi, hidupnya malah tambah susah kan?
1: Iya.
2: Makanya itu, banyak sekali kepala daerah hari ini ditangkap, banyak sekali oknum kepala desa, wali kota, bahkan para menteri yang ditangkap hari ini. Itu menunjukkan bahwa tingginya, ya, tingginya mental korup di apa namanya lembaga-lembaga, nah, terutama hukum-hukum ini. Jadi salah satunya penegakan hukum harus tetap dilakukan, tetapi perampasan aset juga harus dilakukan, ya kan?
1: Iya.
2: Supaya masyarakat ini

0: salam sehat ya.
1: Amin. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu. Salam, salam sejahtera buat kita semua, terutama keluarga besar di Atambua.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat ya. Pagi.
1: Oh. Iya.
0: Pendengar Prosatu Radio Atambua, demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Bapak Agustinus Nahak yang merupakan praktisi hukum. Kita berbicara terkait dengan mengapa korupsi sulit diberantas, dan kita ingin tahu seperti apa tinjauan dari perspektif hukum, dan beliau sendiri sudah menyampaikan seperti apa pandangannya tentang mengapa korupsi ini sulit diberantas, dan ia pun menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan agar bisa diberantas korupsi ke depannya dan menjadi efek jera juga untuk para pelaku. Jadi salah satunya itu adalah bisa sahkan undang-undang perampasan aset para korupsi ya. Terus juga yang kedua, tidak boleh lagi memberikan kesempatan untuk para apa ya pelaku korupsi ini untuk menjabat di pemerintahan ataupun dimanapun, sehingga mereka tidak lagi membuka peluang atau menjalani peluang korupsi di lembaga lain. Itu kedua. Terus yang ketiga itu undang-undang atau sanksi hukum yang diberikan itu jangan terlalu ringan ya. Kalau bisa ya maksimal seumur hidup atau dipidana hukuman mati. Kemudian juga harus ada denda pengganti uang. Jadi jangan tidak ada denda pengganti uang dari apa yang dia korupsi, sehingga ini menjadi efek jera. Sepakat ya. Kalau misalnya mereka menjadi pelaku korupsi terus diberi sanksi tidak terlalu berat, ketika mereka keluar mereka masih bisa menikmati hidup yang baik, yang mewah, yang berkecukupan atau bergelimang, karena mereka mengamankan hasil dari korupsi itu dengan baik dan benar. Nah, jadi salah satunya lebih baik harus ada seakan undang-undang perampasan aset ya, sehingga mereka dimiskinkan setelah mereka menjadi pelaku korupsi, sehingga keluar dari hukuman penjara mereka tidak bisa lagi menikmati hasil dari korupsi tersebut. Ya. Baiklah pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Sanksi untuk hari ini berbicara terkait dengan korupsi.
2: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, pilih siapa kita di pilkada ini?
7: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
6: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik?

0: barusan masih ada. Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain.
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
0: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
0: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
0: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya pendidikan?

Informasi Kemenak perkuat pencegahan korupsi lewat pengawasan dan sistem pengaduan. Informasi ini Anda bisa akses lengkapnya di situs rri.co.id.

0: mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

ya sampai pun kisah kayak begini. Rasa sekarang aku masih

Tahukah Anda bahwa masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi? Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. Bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.

0: Satu Radio Tambua, kanal informasi dan
1: siang
0: inspirasi
1: ini.
0: Ya, kita saatnya kembali mengupdate informasi untuk Anda. Mendengar dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 anggota Polri pada upacara Hari Bayangkara ke-80. Penganugerahan dilakukan di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat hari ini Rabu 1 Juli 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan negara atas pengabdian dan jasa mereka dalam menjalankan tugas kepolisian. Prosesi penyematan dilakukan langsung oleh Presiden di hadapan peserta upacara dan tamu undangan. Bintang Bayangkara Nararia merupakan salah satu tanda kehormatan yang diberikan kepada anggota Polri. Penghargaan tersebut ditujukan bagi personel yang menunjukkan dedikasi, keberanian, dan jasa luar biasa dalam pelaksanaan tugas. Ketiga personel yang menerima penghargaan tersebut berasal dari satuan dan wilayah tugas yang berbeda. Mereka dinilai telah menunjukkan kinerja dan pengabdian yang memberikan kontribusi bagi institusi Polri. Penerima pertama adalah Kombes Pol Dr. Prasetyo Adi Wibowo, Widyas Owara Kepolisian Madya TK3 Sespim Lemdiklat Polri. Penghargaan diberikan atas pengabdiannya dan kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusia Polri. Penerima kedua adalah AKP Nengsi Marline Woromi, Kasiawas Polresta Manokwari, Polda Papua Barat, yang menjadi salah satu personel yang memperoleh penghargaan tertinggi pada peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Sedangkan penerima ketiga adalah Ayubtu Wawan Setiawan yang bertugas di Subsi Protokol IAMA Satlat Brimob Korbrimob Polri. Penyematan penghargaan kepada anggota dari berbagai jenjang kepangkatan menunjukkan apresiasi negara terhadap dedikasi anggota Polri. Selain itu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan kerja Polri. Penghargaan tersebut diberikan kepada kesatuan yang dinilai berjasa dan memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Ini diberikan kepada 11 satuan kerja penerima penghargaan Nugraha Sukanti. Bertepatan pada hari ini, pada peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-70. Demikian informasi ini, selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

0: Papa kata Romo Inocencius Nahagbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana, namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: Tambua siang ini.
1: Apa kata Romo Innocentius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
2: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
1: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita tidak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan fondasi yang baik. Fondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Mendengar pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN Persero periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut di Jakarta Selasa 30 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah ingin mendukung daya saing industri serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha nasional. Penyesuaian tarif tenaga listrik pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 7 2024 yang mengacu pada perubahan kurs harga minyak mentah, inflasi, serta harga batu bara acuan yang berlaku. Penetapan tarif triwulan 3 2026 menggunakan parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026 sebagai acuan. Pendengar RRI Atambua, itu dia informasi untuk Anda. Namun, Menteri ESDM menghimbau masyarakat menggunakan listrik secara bijak dan efisien demi mendukung ketahanan energi nasional. Informasi ini kami sampaikan pendengar dikutip dari situs rri.co.id. Untuk selengkapnya, silakan akses informasi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
0: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang.

0: Woy! Pare, sumapanan niyo! Enak eh, yang air melimpah nih. Baik, Su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh, Su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah, nah.

Dengan pro satu Radio Tambua untuk Anda, dinamika olahraga hari ini tidak dapat kami hadirkan untuk Anda karena sedang berlangsung siaran langsung Piala Dunia.

0: juga menghadapi Como ya.
1: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu? Harus menang begitu.
0: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, dan itu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
1: Oke, nah Bung Ipua, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
0: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Meksiko City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang cetak gol ke gawang Meksiko.
1: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
0: ya, mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sementara mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuat. Tapi memang patut mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
1: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Oke, salam olahraga.
0: Olahraga aja ya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador

0: pukul 11.10 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis maju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Bleus tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Bleus akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini. Dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini. Dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hubungan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis difabel yang juga anggota komunitas difabel netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRI menyampaikan komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bareng seri Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan bareng untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
3: Kami sementara memikirkan untuk babak 32 besar nanti kira-kira apakah ada yang cocok, tapi masih belum fix. Sejauh ini rata-rata teman-teman netra itu kalau nobar biasanya online, jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan bareng secara offline.
2: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Perkuli Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan pihak Perkuli secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengar bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Perkuli sendiri telah sering melakukan dengar bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
4: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertulinya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengar bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
2: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas difabel netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: dari arena tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah telah menggagas program sekolah rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, sekolah rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui sekolah rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Prosa itu radio temu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi budaya dan juga tradisi serta akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu tradisional. Pendengar dari Manado, konten kreator Suki Media Elton Sukiman menegaskan esensi mendasar dari nilai budaya Mapalus dalam dialog publik RRI. Ia menyampaikan secara khusus mengangkat topik utama tentang nilai kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Semboyan tradisional tersebut dinilai menjadi fondasi kuat kemanusiaan masyarakat dalam kehidupan sosial di Sulawesi Utara. Menurutnya, konsep tersebut menuntut setiap individu untuk saling menghormati hak sesama tanpa memandang latar belakang. Menurutnya, tradisi leluhur itu memuat falsafah mendalam pahlawan nasional tentang cara memanusiakan manusia secara utuh dan adil. Ya. Dan pendengar Radio Tambua, untuk Anda, itu dia ya informasi tentang nilai budaya Mapalus perkuat gotong royong. Informasi ini pendengar Anda bisa akses ya di situs rri.co.id. Tetap bersama kami karena masih ada lagi informasi budaya lain yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Jam 2 siang ini.
1: Enggak, ruang yang baru ini harus aman bagi perempuan dan juga bagi anak, sebagaimana kita menjaga keamanan ruang fisik. Jadi kalau di ruang fisik kita harus aman, di ruang maya juga kita harus aman. Jika mengalami kondisi perundungan, penipuan, eksploitasi atau kekerasan digital, jangan diam dan jangan menghadapi sendiri. Laporkan melalui siber NTT agar dapat ditangani bersama. Kemudian kita sebagai bagian dari masyarakat perlu berkolaborasi, bahwa perlindungan perempuan dan anak di ruang digital itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, komunitas, dan lain-lain. Kita tidak dapat menghentikan perkembangan teknologi, tetapi kita dapat memastikan bahwa teknologi ini berkembang dengan nilai kemanusiaan, perlindungan, dan juga kepedulian. Jadi transformasi digital yang berhasil ini bukan hanya seberapa cepat masyarakat terhubung ke internet, tapi juga seberapa aman masyarakat hidup di dalamnya. Mari sama-sama potong membangun ruang digital yang aman, yang sehat, dan ramah bagi setiap orang, khususnya bagi perempuan dan anak.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

edukasi. Akan hadir pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama,

Prosatu RRI Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana saja Anda berada, kita masih punya informasi budaya lagi untuk Anda ya di Atambua siang ini. Nah, kali ini kita akan cari tahu tentang budaya Sunda ya. Atau kita akan mengenal Domba Garut, tradisi budaya dari tanah Sunda. Pendengar, Domba Garut bukan cuma ternak ya. Hewan khas Sunda ini juga jadi tradisi budaya lewat atraksi ketangkasan yang mengutamakan aturan dan keselamatan hewan. Kang Udai, penyiar Tatar Pasundan Perompak RRI mengatakan domba ini hasil silangan yang berkembang di Garut, Jawa Barat. Jadi ia menyampaikan kepada RRI Selasa 30 Juni 2026, domba Garut sudah jadi identitas orang Sunda. Ketangkasannya punya aturan ketat dan bukan untuk menyakiti. Ini warisan budaya yang tentunya harus dijaga. Ya, menurutnya domba dirawat baik mulai dari pakan sampai fisik biar sehat sebelum tampil. Cici, pendengar Sunda di Sungai Liat, ia mengaku bangga tradisi ini masih lestari. Jadi baginya ini bukan hiburan biasa tapi cara anak muda Sunda kenal leluhurnya. Oke, itu dia pendengar mengenal domba Garut, tradisi budaya dari tanah Sunda. Nah, informasi ini kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id.

0: Coy, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis,
2: Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Enggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
2: Nah, itu bukanlah sesuatu yang ketinggalan, membuat kita tertinggal, melainkan akar yang membuat kita tetap berdiri teguh sampai hari ini. Bahasa, tenun, cerita leluhur, kemudian cara kita menghormati alam itu adalah warisan yang tidak bisa digantikan oleh apapun itu. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Iya.
2: Jadi mari menjadi generasi yang tidak hanya mengurus masa depan, tapi juga merawat masa lalu yang membentuk siapa kita hari ini.
3: Dari.
2: Jadi banggalah pada budaya kita yang ada, rawatlah, kemudian hiduplah di dalamnya, dan wariskanlah kepada generasi-generasi berikutnya. Karena ketika budaya tetap hidup, identitas kita akan selalu menemukan jalan pulang.
3: Baik.
2: Gitu, Pak.

mengenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Johannes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirip pinang dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Konkretnya sirip pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas, lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan pasti menyebabkan yang tadi, kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyirih sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Aten Meto orang Timor dan orang Belu dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini

0: tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manuk sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembelih, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan, saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa sirip pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyiri itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirip pinang itu menurun sampai sekarang kita.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirip pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah sirip pinang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirip pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah, misalnya itu sudah mulai, tapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini dan seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirih pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirih pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirih pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi mengunyah sirip pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam sirih dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirih pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirip pinang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan sirip pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harus

0: tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirip pinang.
1: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
0: Dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
1: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, sirip pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

0: sudah mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat siang pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali di siang hari ini kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, dan kembali kami menyapa Anda dalam program Alor sore ini bersama saya Monica Lanmai di hari ini edisi Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, di hari ini tentunya kita semangat selalu ya menyambut hari baru di bulan baru, tentunya di bulan Juli di tahun 2026, dan aktivitas kita sudah dimulai dari pagi hingga di siang hari ini. Kita di pukul 14 lebih 4 menit dan saya juga akan temani Anda hingga nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dengar, di siang hari ini tentunya semangat kita juga harus terus membara ya, walaupun di siang dengan segala aktivitas yang sudah kita jalani dari pagi hingga di siang hari ini. Dan kemungkinan ada yang sudah beristirahat, selamat beristirahat untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras dari pagi hari ya. Oke, hingga di siang hari ini. Dan atau mungkin ada juga yang sama seperti saya baru memulai aktivitas bekerja di siang hari ini, juga tetap semangat selalu. Tentunya semangat kita yang begitu membara di siang hari ini. Dan untuk pendengar setia yang lagi di perjalanan pulang juga, hati-hati dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda dengan melihat sepanjang jalan ya, pemandangan di sepanjang jalan dan menikmatinya. Selamat sampai di tujuan. Dan dalam program Alor sore ini kita mulai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa diawali dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari ini. Saya Monica akan menemani Anda satu jam ke depan dalam program Pro Dangdut, dan tentunya lagu-lagu dangdut juga sudah kami sediakan ya untuk pendengar setia di siang hari ini, untuk siap menemani siang Anda yang mungkin lagi malas, lagi capek dengan segala pekerjaan, mungkin lagi bad mood juga, atau mungkin lagi mau istirahat, boleh lah ya kami temani Anda dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, mau pilih lagu dan juga mau kirim salam untuk orang-orang terkasih, untuk keluarga dan juga orang-orang tercinta, silahkan bisa bergabung bersama kami. Atau mungkin mau sekedar berbalas pantun juga, mau kasih kata-kata bijak, kata-kata mutiara di sini. Iya, saya akan menunggu dan akan terus ada di siang hari ini satu jam ke depan dengan kurang lebih 12 lagu yang sudah saya siapkan ya untuk Anda semua pendengar di siang hari ini. Apa saja lagunya saya akan sebutkan satu persatu di udara ya, melalui udara di siang hari ini. Yang pertama ada dari Kuncoro, Kakek Aneh. Oke, Kuncoro Kakek Aneh. Ada dari Andika Mahensa dan Eren Hill, Madiun Ngawi. Ada dari Aurel Octavia, tamu kondangan dari Balena Aida Saskia Kainestar, bocang ngapa ya. Oke, ada dari Cynthia Bella, Asikin Aja. Dara Ayu Tulus, dari Didi Kempot, apa ini, Kusumaning Api. Dan ada juga Harta dan Tahta, Jelek Nggak Papa Asal Banyak Duitnya. Oke, dari Evi Masamba, Maaf Ku Pergi. Dan ada Only For Tonight dari Putri Karlina dan juga Big Marvel. Ada Biar Gendut Tetap Ku Cinta dari Happy Asmara. Ada Kekasih Impian dari Jihan Audi. Oke, terakhir ya. Oke, kurang lebih 12 lagu siap menemani siang Anda di siang hari ini, pendengar setia di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya, atau mungkin wilayah Malaka, Belu dan sekitarnya di siang hari ini. Oke, kita akan hadirkan dulu lagu-lagunya. Silakan yang mau bergabung bisa di WhatsApp 081339027972. Oke, saya Monica Lanma akan siap menemani satu jam ke depan di siang hari ini. Lagu pertama, Kuncoro Kakek Aneh.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Tentunya kita masih bersemangat ya menjalani aktivitas, dan sudah kami temani Anda dengan lagu Dangdut. Ya, dua lagu dangdut sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di siang hari ini. Dan di sini kita juga mau single-single dulu, karena sudah ada yang teror kita ya lewat WhatsApp chat. Ada kawan-kawan saya nih di Remaja Watamelang. Ada Lena dan juga Mia yang saat ini katanya Mia lagi mempersiapkan diri untuk pulang kampung, dan Lena yang lagi menunggu paket katanya. Katanya pengen disenggol ya. Di siang hari ini katanya tunggu paket sudah berjam-jam tapi paketnya belum datang. Wow, semangat selalu untuk menunggu Kang Paket ya. Mas kurirnya belum sampai. Oke, semangat menunggu paketnya. Dan untuk Mia yang saat ini katanya juga kondisinya lagi tidak baik-baik saja alias batuk pilek. Memang lagi musim ya di saat ini, karena kita lihat saja lagi musim berbunga pohon mangga, jambu. Biasanya orang tua bilang begitu sih. Kalau sudah musim berbunga maka akan ada batuk pilek. Jadi untuk kita semua juga tetap jaga kesehatan. Dan untuk kakak Mia semoga cepat sehat selalu ya. Dan katanya lagi mempersiapkan diri untuk pulang kampung ke Manetwati. Wow, Manetwati adalah tempat saya, kampung tercintanya saya. Oke, hati-hati juga untuk Mia dan kakak Sam ya yang hari ini mau ke Manetwati. Semoga perjalanannya aman, kendaraan juga aman, terkendali sampai di kampung dengan sehat selalu. Dan untuk Lena yang lagi menunggu paket juga tetap semangat ya. Semoga mas kurirnya sudah datang dan bisa ambil paketnya. Oke, dan tidak lupa juga ada adik-adik saya tercinta yang saat ini katanya lagi jaga jualan ya, jaga siri pinangnya mama bersama teman-teman atau bersama mama-mama pasar yang sangat luar biasa di Pasar Lipa Kalabahi. Juga semangat selalu untuk jualannya di hari ini ya, walaupun cuaca siang panas membara dan ini memang waktunya untuk istirahat, tapi luar biasa ya untuk mama-mama pasar, untuk bapak-bapak, untuk adik-adik yang selalu semangat untuk berjualan di pasar hari ini. Wow, sangat bangga ya dengan kita semua dalam berbagai kerja yang kita tekuni. Nah, mungkin untuk yang lagi bekerja di kantor atau dimanapun itu ya, di laut atau di kebun, untuk pendengar setia nih yang ada di Padang Alang, Maikang dan sekitarnya. Tidak lupa juga untuk yang ada di Manetwati, juga semangat selalu ya untuk kita semua dalam setiap aktivitas. Oke, tidak lupa juga kami mau senggol nih, ada bapak-bapak nih di Masape, Desa Kelaisi Barat di Kecamatan Alor Selatan, yang juga selalu dan senantiasa untuk mendengarkan kami melalui siaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih ya selalu mendengarkan kami, dan semoga untuk bapak-bapak di sana juga sehat selalu. Ada Bapak Ari dan kawan-kawannya di sana, semangat selalu dan semoga apapun aktivitas di hari ini dapat lancar jaya. Bolehlah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, bisa nih di WhatsApp 081339027972. Oke, lagu-lagu ini akan kami persembahkan ya untuk seluruh pendengar setia dimanapun berada. Semoga di siang hari ini kita istirahat sebentar untuk bersama-sama goyang dangdut di siang hari.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Sudah kami hadirkan lagu-lagu dangdut. Dan sudah juga tadi yang sudah bergabung bersama kita, dia Kakak Lena dan juga Kakak Mia yang hari ini hadir bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan lagu-lagunya sudah kami hadirkan juga ya di ruang dengar Anda. Semoga di Pro Dangdut kali ini Anda merasa terhibur. Dan tentunya sudah semangat lagi ya untuk beraktivitas di hari ini. Masih tersisa satu lagu yang akan kami hadirkan sebelum kita mengakhiri Pro Dangdut di siang hari ini. Lagu dari Jihan Audi ya. Dan kita akan beralih ke program Sore Ceria selanjutnya. Pendengar, tetap bersama kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Kita akan jumpa lagi di Pro Dangdut edisi selanjutnya di hari esok. So, tetap bersama kami dan di siang ini juga tetap menjalani aktivitas Anda dengan penuh semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Okay, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, terukir di bintang Budi Doremi menemani kita di kesempatan ini. Kita di pukul 15:27. Dan untuk menemani aktivitas di siang hari ini, selain lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, di sore hari ini juga kami akan hadirkan informasi yang tentunya ini sangat penting ya untuk pendengar setia semua. Ada 9 tips memulai olahraga untuk pemula biar semangat dan tidak mudah. Nah, mungkin di saat-saat seperti ini juga lagi scroll-scroll untuk mencari tips-tips memulai olahraga bagi pemula nih. Saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar karena banyak orang tuh ingin memulai berolahraga tapi sering bingung harus mulai dari mana. Ada juga yang baru semangat beberapa hari lalu berhenti karena merasa terlalu berat dan tidak melihat hasilnya ya. Padahal pendengar, memulai olahraga itu tidak harus langsung dengan latihan yang berat. Yang paling penting adalah melakukannya secara rutin dan konsisten. Nah, jika dilakukan sedikit demi sedikit, tubuh akan terasa atau terbiasa, dan olahraga bisa jadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Nah, pendengar, melansir dari Halo Sehat, ada beberapa tips yang bisa dicoba bagi pendengar setia yang baru ingin memulai olahraga. Yang pertama, tentukan tujuan sejak awal. Nah, pikirkan dulu alasan kenapa sih saya mau berolahraga. Apakah ingin lebih sehat, menurunkan berat badan, atau sekedar membuat tubuh lebih bugar? Nah, memiliki tujuan ini bisa membuat Anda bisa lebih semangat untuk terus berolahraga. Yang kedua, pendengar, biasakan tubuh lebih banyak bergerak. Nah, kalau belum siap untuk berolahraga, mulailah dengan aktivitas sederhana nih. Misalnya jalan kaki atau memilih naik tangga daripada lift. Atau bisa juga berjalan santai di sekitar rumah, karena cara ini membantu tubuh mulai terbiasa untuk bergerak. Yang ketiga, jangan lupa pemanasan. Kadang tuh ya, orang-orang berolahraga itu lupa untuk pemanasan. Nah, ini juga kesalahan besar. Sebelum berolahraga tuh luangkan waktu untuk melakukan peregangan. Nah, pemanasan membuat otot lebih siap untuk bekerja dan bisa mengurangi resiko cedera. Yang keempat, pendengar, pilih olahraga yang disukai. Tidak perlu mencoba banyak jenis olahraga sekaligus. Pilih salah satu yang Anda sukai. Seperti mungkin jalan kaki, jogging, bersepeda, atau yoga ya. Jika menikmati aktivitasnya, Anda akan lebih mudah menyukai secara rutin. Oke, yang kelima, jangan memaksakan diri. Nah, di awal tidak perlu langsung berolahraga lama atau terlalu berat. Mulailah sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, setelah tubuh mulai terbiasa, durasi intensitas latihan juga bisa bertambah ya, sedikit demi sedikit. Yang keenam, jadwalkan waktu olahraga. Ini juga yang sangat penting ya, buat jadwal agar tidak mudah lupa. Tentukan hari dan jam untuk berolahraga. Misalnya 3 kali seminggu pada pagi atau sore hari. Jadwal yang teratur juga dapat membantu membentuk kebiasaan untuk berolahraga. Yang ketujuh, tambahkan latihan kardio. Nah, setelah mulai terbiasa, cobalah olahraga kardio seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, atau berenang. Nah, pendengar, ini olahraga ini bisa baik ya untuk menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan. Yang kedelapan, latih kekuatan otot. Nah, sesekali tuh kalau sudah latihan yang ringan-ringan, berolahraga yang ringan-ringan, sesekali tambahkan latihan seperti squat, plank, push up, atau lunge ya. Nah, latihan ini juga dapat membantu memperkuat otot dan membuat tubuh lebih bugar. Kesembilan dan terakhir ya, dari tipsnya untuk berolahraga bagi pemula, ajak teman atau keluarga. Ya, berolahraga bersama teman atau keluarga juga biasanya terasa lebih menyenangkan ya. Selain bisa saling menyemangati, Anda juga bisa lebih termotivasi untuk tetap konsisten. Nah, pendengar, mulai olahraga jangan terlalu fokus pada angka timbangan. Perubahan tidak selalu terlihat di waktu singkat. Yang terpenting adalah tubuh menjadi lebih sehat dan kuat, tetap menikmati prosesnya. Dengan rutin berolahraga, manfaatnya akan terasa sedikit demi sedikit.
demikian 9 tips untuk pemula ya yang mau

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

지워버렸고 이기시면 너마저 지워.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain. Seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Woi.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru ya. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, pendengar di sore hari ini, kembali saya mau mengajak Anda untuk kita mengenal Moko Alor sebagai warisan budaya yang menjadi simbol kehormatan masyarakat. Nah, pendengar di Nusa Tenggara Timur ini sendiri tidak hanya dikenal dengan pesona alamnya ya, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya yang masih dilestari hingga kini. Salah satu warisan budaya yang paling berharga adalah Moko, benda pusaka yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Alor. Moko sendiri merupakan gendang perunggu yang berukuran kecil dengan bentuk menyerupai nekara yang dihiasi beragam motif khas zaman perunggu. Nah, bagi masyarakat Alor, benda tersebut bukan sekedar peninggalan sejarah, melainkan simbol kehormatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendengar melansir dari Traveloka, berdasarkan kajian arkeologi, Moko diduga berasal dari kebudayaan Dong Son di Vietnam Utara yang kemudian berkembang ribuan tahun silam. Benda bersejarah ini diperkirakan masuk di Alor melalui jalur perdagangan laut yang menghubungkan Nusantara dengan kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan kajian ilmiah, masyarakat Alor memiliki cerita rakyat yang mengenai asal-usul Moko yang kemudian diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu. Legenda setempat menyebutkan bahwa Moko ditemukan dari dalam tanah hingga dipercaya memiliki nilai sakral dan harus dihormati. Seiring perkembangan zaman, fungsi Moko berubah dari benda logam menjadi bagian penting dalam sistem kehidupan masyarakat adat Alor. Keberadaan ini berkaitan dengan pelaksanaan adat, hubungan sosial, serta kehormatan terhadap warisan leluhur. Salah satu fungsi Moko yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah sebagai belis atau mahar dalam perkawinan adat masyarakat Alor. Jumlah moko yang diberikan biasanya disesuaikan dengan kesepakatan keluarga serta ketentuan adat yang berlaku di setiap wilayah. Nah, pendengar, selain menjadi belis, kepemilikan moko juga mencerminkan kedudukan sosial sebuah keluarga dalam lingkungan masyarakat adat setempat. Semakin langka dan banyak moko yang dimiliki, semakin tinggi pula penghormatan yang diberikan kepada keluarga tersebut. Nah, itu dia ya pendengar, kita mengenal Moko Alor sebagai warisan budaya yang menjadi simbol kehormatan masyarakat Alor.

Oke, pendengar, setelah kita tadi sudah mengenal Moko sebagai warisan budaya yang menjadi simbol kehormatan masyarakat Alor, saya akan ajak kita untuk mengetahui filosofi tarian Lego-Lego sebagai simbol persatuan masyarakat Alor. Nah, pendengar, tarian Lego-Lego ini merupakan salah satu warisan budaya yang paling dikenal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tren tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki makna mendalam tentang persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, melansir dari Wikipedia, Lego-Lego ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat dan perayaan, mulai dari panen, perkawinan, penyambutan tamu, hingga pembangunan rumah adat dan rumah ibadah. Wow, keren ya. Nah, dalam setiap pertunjukan, masyarakat menari secara berkelompok sambil bergandengan tangan membentuk lingkaran mengelilingi rumah adat atau mesbah. Gerakan tarian ini terlihat sederhana, tetapi syarat akan maknanya. Lingkaran yang dibentuk para penari melambangkan persatuan, persaudaraan, dan ikatan yang kuat antar masyarakat. Tidak ada perbedaan kedudukan di dalam lingkaran tersebut karena semua orang berdiri sejajar. Tarian Lego-Lego juga diiringi nyanyian adat yang berisi pantun, nasihat, doa, hingga kisah perjalanan leluhur. Syair-syair tersebut dinyanyikan secara bergantian oleh para penari sehingga menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Selain nyanyian, pendengar, irama tarian biasanya diiringi bunyi moko dan gong tradisional. Alunan alat musik tersebut membuat gerakan para penari menjadi lebih teratur, sekaligus menambah kenikmatan suasana upacara adat. Keunikan Lego-Lego terletak pada keterlibatan seluruh masyarakat tanpa memandang usia. Anak-anak, orang dewasa, hingga para tetua adat dapat menari bersama sebagai simbol persatuan dan semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Oke, pendengar, pemerintah Kabupaten Alor secara resmi membuka kegiatan program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Edge atau TFCCA yang berlangsung di Aula Kopdit Citra Hidup Tribuana Kalabahi. Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Alor, Rasid Miran, mewakili Bupati Alor. Program yang dilaksanakan Nautica Foundation tersebut ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat dengan dukungan Konservasi Indonesia serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN. Program difokuskan pada penguatan pengelolaan ekosistem terumbu karang di Kepulauan Alor melalui pendekatan teknologi dan kolaborasi masyarakat. Dalam sambutannya, Rasid Miran menyampaikan apresiasi kepada Nautica Foundation yang telah menghadirkan program konservasi tersebut sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat menjaga kawasan laut. Ia juga menegaskan keberhasilan program konservasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem laut agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Kegiatan ini dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, Komandan Pos Angkatan Laut, Kepala UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat pengawas. Acara ditutup dengan foto bersama dan dilanjutkan sosialisasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian terumbu karang di Kabupaten Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, apa saja fungsi utama dari LPS itu sendiri? Yang pertama, LPS menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang berikut, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK. Dan yang terakhir, menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, sekarang LPS itu hadir di dekat kita nih melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau

Okay, pendengar kita sudah ada di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dan saatnya untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor Sore ini.

0: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang. Edisi Rabu 1 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. HUT Bhayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi NTT. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama, pendengar. HUT Bhayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
2: Kepolisian Resor Belu menggelar upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Belu. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat berlangsung di lapangan Mapolres Belu. Usai pelaksanaan upacara, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa menegaskan komitmen institusinya di momentum Hari Raya Bhayangkara ke-80 untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Ia mengatakan mengingat letak geografis Belu yang berbatas langsung dengan Timor Leste, profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi prioritas utama yang terus disampaikan kepada anggotanya. AKBP IGD Eka Putra Estawa menambahkan momentum Hari Bhayangkara juga menjadi refleksi untuk terus memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
3: Kami dari Polres Belu komitmennya untuk kepolisian, tugas kami yang berbatasan dengan RI RDTL di wilayah batas, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Di dalam pelaksanaan tugas kami juga mengedepankan hal-hal yang bersifat pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsif dalam menangani setiap bentuk laporan masyarakat, dan kami dari kepolisian juga akan memberikan pelayanan yang optimal dan yang terbaik kepada masyarakat. Terutama di Hari Bhayangkara ini menjadi momentum kami, apa hal-hal yang kurang mungkin selama pelaksanaan tugas kami sebelumnya menjadi bahan perbaikan bagi kami sehingga kami bisa semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
2: Di kesempatan yang sama, Bupati Belu Willy Buruslai menyampaikan ucapan selamat untuk HUT Bhayangkara ke-80 yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan tulus dari Satuan Polres Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di perbatasan RI RDTL. Bupati Belu Willy Buruslai menambahkan Polres Belu telah memberikan kontribusi positif dalam memberikan pelayanan, bahkan membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.
4: Karena yang ke-80, terima kasih untuk pengabdian yang tulus dari anggota Polres Belu bersama seluruh jajarannya Pak Kapolres yang selama bertugas di Kabupaten Belu bersama pemerintah. Kita telah bersama-sama menjalin kerjasama yang baik. Terima kasih untuk pengabdian Bhayangkara dan selamat ulang tahun yang ke-80 untuk Bhayangkara.
2: Dirinya juga menitipkan pesan bahwa Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Berbagai persoalan kerap muncul seiring dengan kondisi geografis dan dinamika sosial masyarakat perbatasan yang kompleks. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan empati dan kepedulian dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Attambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Pendengar, sejak sepekan terakhir, antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Jalan Gatot Subroto ND. Meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya laporan rekan Suimam.
5: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara, Robert, mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal.
6: Harapan kami, kalau masyarakat berdasar pertamina, pelayanan soal penggunaan mesin dimanfaatkan semaksimal saja. Karena saya rasa, karena saya lihat selalu pelayanannya di mesin. Ya, kalau mesin itu digunakan maksimal dengan arus mobil, saya rasa tidak.
5: Ia berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu 03, Wilton, menjelaskan pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi. Sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir, meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap tersedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
7: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal. Okay. Gitu.
8: Apa penyebabnya?
7: Kita juga bingung juga itu bisa apa antrian panjang gini.
5: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Su Imam melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi NTT. Audiensi yang berlangsung Senin 29 Juni 2026 ini menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan media sebagai pilar utama demokrasi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Masa-masa bukan tahapan pemilu ini, kita berupaya untuk meramu berbagai informasi data dari semua pihak. Menurut kami, berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi, biasanya kami istilahkan sebagai konsolidasi demokrasi.
10: Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Iwanita Wake, dalam pertemuan bersama pengurus PWI NTT menyampaikan, PWI merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan, diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Nita Wake menilai media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting mengawasi proses demokrasi bangsa ini.
9: Kami datang untuk diskusi bersama. Kami mendapat berbagai perspektif dari PWI kaitannya dengan bagaimana PWI melihat pemilu yang baru saja jalan di 2024 kemarin. Mungkin ada masukan-masukan yang PWI bisa berikan bagi kami. Juga ada catatan-catatan kritis yang bisa disampaikan kepada kami dalam kerja-kerja pengawasan pemilu yang kami lakukan ataupun secara luas dalam memperbaiki demokrasi di lingkungan kita sudah jalan sama kami. Itu sebenarnya.
10: Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Melpi Minalria Marpaung, meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
11: Dalam kaitan dengan pengawasan pemilu itu, hadiran teman-teman pers menjadi penting, ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik maupun yang baik, tapi kemudian menjadi tidak baik itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PBI sebagai mitra, karena ini menjadi organisasi untuk memayungi seluruh teman-teman wartawan, sehingga ketika kemudian kami butuh teman wartawan ini, kan kami mesti tahu ya, tugas fungsi kewenangan PBI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
10: Menanggapi dukungan media melalui POI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua POI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media, yakni POI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPR SMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua POI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
11: Sebagai organisasi, kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan kepada kehumanan, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malang. Bupati Malaka itu sangat keras terhadap siang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi, dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan PR. Penyelenggaranya itu kan.
10: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerja sama POI dan organisasi media lainnya melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Otani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Gubernur NTT mengajak para wisudawan dalam wisuda periode kedua tahun 2026 Universitas Nusa Cendana di Kupang harus menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengembangan potensi desa. Selengkapnya, laporan Wiwin Gari.
12: Sebanyak 955 lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana resmi diwisudakan Universitas Nusa Cendana Kupang periode 2 tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur.
13: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Cendana, baik dalam riset terapan, pengembangan inovasi daerah, pendampingan desa, penguatan UMKM hingga penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Kami terus membangun kerjasama yang lebih produktif, lebih intensif, agar undana yang berdampak juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang berdampak bagi masyarakat NTT. Karena itu, sebagai lulusan-lulusan yang lahir di era artificial intelligence, saya berharap agar kita semua bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, integritas, empati, dan kebijakan manusia tetap menjadi pegangan bagi seluruh wisudawan-wisudawati.
12: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale mengatakan, para lulusan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, AI hanyalah alat bantu, sedangkan keberhasilan seseorang tetap ditentukan oleh akal sehat, ketangguhan, integritas. Dalam pidatonya, Rektor mengibaratkan para lulusan sebagai bidak pion dalam permainan catur yang terus melangkah maju, berani berkorban, dan mampu mencapai tujuan melalui proses, bukan jalan pintas.
14: Jika setiap hari otak kita dimanjakan oleh kemudahan akal imitasi untuk berpikir, menulis, dan memecahkan masalah, akibatnya generasi kita akan menjadi generasi yang rapuh, mudah cemas berlebihan, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena otaknya tidak pernah dilatih untuk menghadapi benturan kerumitan proses. Hal ini juga menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi NTT melalui Pak Gubernur, kita mencanangkan gerakan cyber sehat NTT untuk menghadapi ancaman degradasi mental akibat ketergantungan pada teknologi instan ini.
12: Pada kesempatan tersebut, Rektor juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2026, Universitas Nusa Cendana telah meluluskan lebih dari 100 ribu alumni, sekaligus mengajak seluruh lulusan menjaga nama baik alma mater dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia Kupang, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
15: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitpia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
16: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
15: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
17: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka ingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind. Tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
15: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan. Suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo, pending perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona Keva Menanu hingga masalah kematian almarhumah Dr. Ica Pakaenoni diselesaikan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
18: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni SK saat berjaga di IGD Rumah Sakit Leona karena diduga diintimidasi 3 orang anggota DPRD, maka Bupati TTU mengambil langkah tegas berupa pembekuan perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona. Perpanjangan izin operasional terhadap rumah sakit swasta itu terpaksa dipending sampai penyelesaian kematian Dr. Ica selesai. Hal ini disampaikan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo saat diwawancarai awak media. Menurut Bupati Valen, bahwa walaupun SK perpanjangan izin Rumah Sakit Leona dipending sampai penyelesaian kematian almarhum Dr. Ica Pakaenoni selesai, tetapi pelayanan medis di rumah sakit tersebut tetap berjalan. Karena kematian tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut kini menjadi perhatian secara nasional maupun secara khusus masyarakat TTU.
19: Perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai, tetapi untuk pelayanan publik tetap berjalan. Izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve melanjutkan.
20: Apakah
19: ini tetap berjalan seperti biasa? Tetapi kalau dalam perjalanan misal tidak dipatuhi, maka ini akan permanen. Bisa pada itu.
20: Tapi tetap berjalan pelayanan.
19: Ya, sekarang masih berjalan pelayanan.
21: Iya, Bapak. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Leona tentang kasus ini.
19: Baru tadi pagi direkturnya datang, ketemu saya, menceritakan kronologis, tetapi belum tertulis. Hanya menceritakan, sehingga saya minta tertulisnya. Kemudian yang kedua, saya minta segera lakukan konferensi pers. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dirut RS Leona Keva supaya menemui penyidik, memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.
22: Apakah mungkin bukti CCTV juga diserahkan ke Bupati dan Polres atau?
19: Sudah diserahkan ke Polres. Sudah saya perintah untuk segera serahkan. Betul. Nah, jadi CCTV itu yang kemudian akan terang benderang. Jadi kita tidak bisa bilang saya ada CCTV-nya.
22: Wakil Ketua 2 DPRD TTU Agustinus Sikesa secara resmi telah menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manhattan Felix Anunut supaya mulai memanggil dan memeriksa 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakenoni. Persoalan yang menimpa tenaga kesehatan TTU harus diselesaikan secepatnya sehingga memberi rasa adil bagi korban dan keluarga serta masyarakat TTU secara umum. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Atom Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Gua sore ini, produksi RRI Atom Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Gua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 17.36 menit saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk Atambua dan sekitarnya.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Biar NTT soroti pengerjaan jalan di Piebula Kabupaten Belu dari Kementerian Transmigrasi yang pengerjaannya asal jadi. Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, PR NTT soroti pengerjaan jalan di Piebula, Kabupaten Belu dari Kementerian Transmigrasi yang pengerjaannya asal jadi. Laporan Egi Araujo.
1: Proyek pengerjaan jalan Translok Piebulak dengan anggaran sebesar 3,3 miliar yang dikerjakan oleh CV Tunas Baru kini semakin disorot publik. Pasalnya proyek pengerjaan jalan Translok Piebulak yang merupakan program peningkatan jalan desa dari Kementerian Transmigrasi diduga asal jadi. Hasilnya pekerjaan jalan Translok Piebulak hanya dalam hitungan hari sudah kembali rusak. Melihat kondisi pengerjaan tersebut, Direktris PR Nusa Tenggara Timur, Sarah Larry Mboy, mendesak adanya transparansi total dan tindak tegas dari aparat penegak hukum. PR NTT juga mengakui langkah Ketua DPC Hanura Belu yang meminta atensi khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung sebagai sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola anggaran daerah. Lebih lanjut, Sarah Larry Mboy menegaskan bahwa pihaknya juga mendesak KPK dan Kejagung Republik Indonesia segera turun tangan dan Kejaksaan Tinggi setempat harus bisa merespon cepat dengan melakukan investigasi lapangan hingga audit terhadap keluhan masyarakat tersebut.
0: Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik.

0: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azari selaku inspektur upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polri diminta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
1: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh warga besar Polri, dimanapun saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan. Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam perjalanannya pengabdian bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
1: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas untuk melakukan pembenahan baik di bidang pembinaan secara internal institusi Polri ataupun bidang operasional guna menjawab dinamika perkembangan zaman dan tuntutan publik.
0: Melalui amanat tersebut, kehadiran Polri diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

Beralih ke berita selanjutnya, biar NTT soroti pengerjaan. Penggunaan kayu bakar meningkat di Belu, alternatif hadapi kelangkaan minyak tanah.

0: Kelangkaan minyak tanah serta kenaikan harga gas LPG membawa dampak signifikan, di mana warga yang kesulitan memperoleh minyak tanah beralih ke bahan bakar alternatif. Hal ini juga berdampak bagi penjual kayu bakar yang mengaku penjualan meningkat sejak minyak tanah sulit diperoleh di pasaran, juga meningkatnya harga gas LPG. Salah satu penjual kayu bakar, Antonieta, yang sering mengambil stok kayu bakar dari wilayah Wedomo dan Taman, mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual kayu bakar lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan penghasilan. Selanjutnya, dengan peningkatan penjualan sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sekaligus tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya.
1: Harga yang sekarang?
2: Yang sekarang
1: satu ikat 2.000.
2: Selama ini tetap 2.000.
1: Tetap 2.000, belum naik. Ya, bensin yang naik, BBM yang naik. Tapi kayu kan belum kesek harga. Karena takutnya kalau kami kesek harga, kalau sampai kita tidak laku begitu, kakak.
0: Ia menambahkan permintaan kayu bakar datang dari berbagai kalangan, terutama dari ibu rumah tangga. Bahkan dalam seminggu kayu dengan tumpukan satu rate ludes terjual. Mengenai harga, untuk per ikat ia menjual dengan harga Rp2.000, sementara untuk pasokan yang diambil dari wilayah Wedomo dan itu mencapai Rp200.000 per pick up.
1: Kapan kami ada bisa turun, karena setengah mati kalau minyak naik kami itu tidak bisa mampu. Ya, kalau frak tinggi kami jual tetap begini, pasti juga kami rugi.
0: Ia berharap kondisi ini dapat terus memberikan peluang usaha bagi mereka, meskipun di sisi lain juga memahami bahwa stabilitas ketersediaan bahan bakar tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, ia tidak memungkiri kondisi yang ada terkait kelangkaan minyak tanah, meskipun berdampak positif pada hasil usahanya, namun ia menginginkan semua kembali berangsur stabil karena ketersediaan bahan bakar minyak tanah tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mempermudah aktivitas memasak sehari-hari. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: PSK Buna bungkam Lanain FC 4-0 di laga semifinal Bupati Belu Cup 2026. Egy Araujo kembali melaporkan.
4: Tim kebanggaan masyarakat Desa Kabuna, PSK Buna, sukses mengamankan tiket ke babak grand final Bupati Belu Cup 2026. Tim berjuluk Rusak Week ini melaju mulus setelah menumbangkan Lanain FC dengan skor telak 4-0 pada laga semifinal di Stadion Gelora Haliwen, Kabupaten Belu. Kemenangan meyakinkan ini sekaligus menegaskan dominasi PSK Buna sebagai satu-satunya tim asal Kabupaten Belu yang berhasil menembus babak final. Di partai puncak nanti, PSK Buna dijadwalkan akan menantang Kusa FC dalam laga final setelah Kusa FC yang telah lebih dahulu lolos usai menumbangkan Bogor Malaka. Merespon kemenangan besar tersebut, manajer tim PSK Buna, Dr. Vincentius Adrianus Leo, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi. Menurutnya hasil positif ini didedikasikan sepenuhnya untuk masyarakat Kabuna dan

Beralih ke berita luar negeri, Menteri PU Dodi Hanggodo menekankan tiga isu strategis menjadi agenda pembahasan World Water Forum ke-11 pada Maret 2027 di Riyadh. Ketiga isu tersebut meliputi ketahanan air, layanan air, serta penguatan kerjasama internasional bidang sumber daya air. Dodi mengatakan air merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan yang mendukung berbagai sektor strategis kehidupan masyarakat. Menurutnya, air berperan penting bagi pertanian, energi, aksi iklim, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan nasional. Menteri Dodi menjelaskan sektor pertanian saat ini mengkonsumsi sekitar 72% dari total penggunaan air tawar dunia. Sementara itu, kebutuhan produksi pangan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Ia menilai pengelolaan sumber daya air berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas pertanian. Menurutnya, strategi tersebut mencakup pembangunan irigasi, penyimpanan air, perlindungan daerah tangkapan air, pertanian cerdas, serta pengurangan risiko bencana. Dodi juga menjelaskan prioritas kedua ialah memperkuat layanan air yang andal bagi kawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau kecil. Menurutnya, pengelolaan terpadu sumber daya air menjadi kunci menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan air. Menteri PU ini mengatakan layanan air harus mencakup penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta pengurangan risiko bencana. Angka tersebut juga perlu didukung penataan ruang dan peningkatan kapasitas masyarakat menjaga sumber daya air. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita semumur bisa kami sampaikan berita utama. Biar NTT soroti pengerjaan jalan di Piebula Kabupaten Belu dari Kementerian Transmigrasi yang pengerjaannya asal jadi. Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Saya Inti Kima, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: atau buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 18:50. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya di malam hari ini. Tetap lancar ya, semoga aktivitas Anda seperti pagi, siang, sore ya. Di malam hari biasanya ya semangat Anda sudah mulai berkurang begitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar kalau itu terjadi pada Anda ya. Tidak hanya Anda yang merasakan, tapi semua orang juga pasti akan merasakan hal yang sama begitu ya. Pendengar Pro 1, apa aktivitas yang Anda lakukan di malam ini? Lagi makan malam mungkin, selamat menikmati makan malam bersama keluarga atau sendiri ya. Apa menu pilihan Anda pastinya yang menyehatkan begitu ya. Baik, selamat mempersiapkan diri juga untuk besok. Persiapkan diri Anda dengan baik, semoga lancar juga seperti hari ini. Kalau hari ini mungkin semuanya belum sesuai dengan rencana Anda, sesuai yang sesuai dengan keinginan Anda. Masih ada hari esok untuk Anda berusaha lebih keras lagi untuk bisa mewujudkan semua impian Anda. Yang penting apa, intinya adalah semangat, kerja keras, pantang menyerah.

Tapi kalau hari ini gagal, besok Anda tidak mau mencoba, ya selesai begitu ya. Jadi harus, kalau gagal maksudnya, kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi begitu. Kalau mungkin pakai cara yang ini belum bisa, masih ada cara lainnya begitu. Jadi Anda harus memberdayakan diri Anda ya, untuk bisa mewujudkan harapan Anda, keinginan Anda begitu. Baik pendengar, masih ada berbagai informasi akan kami hadirkan, dan kami akan selalu menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, kita update dari Ternate. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengubah ketentuan jam kerja aparatur sipil negara yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran 2026 tentang perubahan atas Surat Edaran mengenai penerapan disiplin kerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pelaksana tugas Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian mengatakan perubahan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian jam kerja aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan juga berdasarkan surat edaran tersebut, jam kerja ASN pada hari Senin sampai hari Kamis berubah menjadi pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Timur, dengan waktu istirahat pukul 12.30 sampai 13.15 waktu Indonesia Timur. Sementara pada hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 7.30 sampai 16 waktu Indonesia Timur, dengan waktu istirahat pukul 12 sampai pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Selain itu, ketentuan absensi juga disesuaikan. ASN diwajibkan melakukan absen masuk dan pulang menggunakan aplikasi absensi daring ya, dan waktu absensi masuk pada hari Senin sampai Kamis itu ditetapkan pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Timur, dan absen pulang pukul 16 sampai pukul 17. Khusus hari Jumat, absensi masuk berlangsung pukul 7.30 sampai pukul 9, sedangkan absensi pulang pukul 16 sampai pukul 17.30 begitu. Dan sebelumnya beredar berdasarkan surat edaran yang diterbitkan pada akhir 2025, jam kerja ASN pada Senin hingga Kamis dimulai pukul 7.30 dan berakhir pukul 15.30. Nah, melalui kebijakan baru ini, jam masuk kerja diundur menjadi pukul 8, sedangkan jam pulang menjadi pukul 16. Dan ia berharap seluruh perangkat daerah mematuhi ketentuan baru ini sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Hujan tuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di hari ini, di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dari pukul 19 hingga 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada selalu terhibur.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim Romo Albertus Joni, yang biasa dipanggil Romo Kokoh, mengumumkan bantuan modal usaha bagi umat Katolik dan Kristen. Fakta klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Selain itu, Romo Koko juga tidak pernah menyebar nomor WhatsApp pribadinya di media sosial. Jika diperhatikan secara detail, video yang diunggah itu memang terlihat janggal. Video terlihat tidak natural.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, produksi RRI Banda Aceh.

Mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

di kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: sampai ke situ juga. Sekalian biar bersih. Kalau setengah-setengah nanti orang lain yang ambil.
1: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
0: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
1: Aku cuma takut nanti.
0: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
0: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
0: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
0: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
0: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, yuk.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai kesini loh bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zang, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jah, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau gak mulai sekarang, kapan lagi bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah Jal.
1: Gimana nih Pak, kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Bagaimanakah pembinaan anggota PSHT di Kabupaten Belu untuk menjadi atlet pencaksilat profesional? Berikut penjelasan Ketua PSHT Cabang Belu, Nixon Letae Magno da Silva, dan Sekretaris PSHT Cabang Belu, Teofilo da Costa.
1: Kami setiap minggu latihan bersama di GOR, sudah tentunya dengan seizin pemerintah setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami diberi tanggung jawab untuk bagaimana membina adik-adik. Siapkan mental mereka secara lahir dan batin untuk menjadi seorang anggota warga PSHT. Yang ketiga, secara otomatis nanti pun kita akan mengarahkan mereka ke atlet. Dengan latihan gabungan bersama itu, sudah secara otomatis kami menjaring apabila ada bibit-bibit yang dirasa unggul, itu nanti akan kita sendirikan dan dilatih lagi.
0: Saya ke Abang Sekretaris, Bang Theo. Penjaringannya lewat pola seperti apa?
2: Itu sebelumnya sudah ada tim. Sudah ada bentuk tim dari 2021. Kami ikut pelatihannya di Kupang, bahwa itu tim itu yang bisa mempersiapkan para atlet. Jadi di situ kami ada 10 peserta bawa naungan ketua cabang, dan kami akan arahkan pelatihan-pelatihan persiapan bina mental daripada atlet-atlet. Menurut kami bahwa mereka itu bisa. Apabila ada event-event, kami bisa tampilkan.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita sudah terhubung dengan komunitas musik

0: Kafen. Semoga di jalan hati-hati ya, ke Kafen. Oke, okay. Kafen, ini penasaran nih, awal mula membentuk komunitas musik ini dari sejak kapan?
1: Baik, ya, kita awal mula bentuk komunitas musik second ini sejak tahun 2021. Tapi tepatnya Juni. Waktu itu bertepatan konser pembangunan patung Bunda Maria di Gereja Satu.
0: Oh, awal mulanya di konser patung Bunda Maria di Gundur Gurita.
1: Di Gereja Sasi.
0: Oh, di Gereja Sasi. Di Gereja Sasi. Oke, berapa banyak di komunitas ini, ada berapa banyak pemain musiknya?
1: Yang lagi dari komunitas sekret musik itu kita ada dua penyanyi. Dan juga dua setelah terlahir itu ada dua orang. Dulu awalnya tiga orang, tapi akhirnya mengundurkan diri. Kita sementara regenerasi.
0: Regenerasi. Untuk sementara kakak Aven ini masih di dunia musik ini di bagian apa biasanya kakak Aven bermainnya?
1: Dari kamu sendiri vokalis.
0: Oh, di bagian vokalis. Oke, okay. Kenapa tertarik di dunia musik?
1: Kalau tertarik di dunia musik ya tentu. Musik ini kan juga mungkin dibentuk dari dalam rumah, dari orang tua.
0: Dari orang tua,
1: jadi
0: ya.
1: Jadi pada kirinya kita berkembang.
0: Oh, oke. Okay. Kakak Aven di bagian vokalis. Apakah kursus atau otodidak? Gitu.
1: Kita menyanyi secara otodidak, tapi memang waktu dulu di pendidikan saya kan belum pernah sekolah di seminar. Jadi kan setiap hari ada latihan-latihan kor, latihan-latihan paduan suara. Nah, di situ baru ada pembina, ada romo-romo yang dengar suara, oh ternyata kor solo. Nah, itu saya sendiri diarahkan, oh ya baru mulai menyanyi solo-solo, menyanyi sendirinya.
0: Iya. Karena memang kalau orang X-nya dari seminar itu pasti hebat menyanyinya.
1: Ya. Kadang itu dokter seperti fakultas, sampai juga fakultas untuk topiknya. Dan pada pertemuan terakhirnya mulai dari situ terbentuk kurang yang terbentuk.
0: Oke, kakak Aven, sudah dari 2020-an kakak Aven sebagai musisi musik dan di vokalis, sudah berapa banyak yang biasa manggung di Kota Kiev atau di mana saja?
1: Ya, jadi kalau sudah berapa kali itu tidak bisa dihitung, sudah banyak sekali. Ya. Tetapi kalau untuk mana-mana saja, itu sudah saya sudah di tentunya di Kepak, Kuah, Malaka, Kupang, di Daratan Blok, Jawa, RT, Tanjung Priok, di Sumba, dan yang paling jauh itu di Jakarta pernah.
0: Okay. Kalau di Jakarta itu di event apa waktu itu?
1: Waktu di Jakarta itu saya diminta untuk isi acara di Natal dan Tahun Baru bersama Ikatan Keluarga Pelaka Jakarta.
0: Wih, bagus, mantap itu. Oke, okay, kakak ya. Aven, karena waktu ini kita singkat, pengalaman yang paling ada tantangan yang paling di musisi musik ini, tantangan.
1: Ya, kalau dilihat dengan situasi sekarang, ya, tantang. Ya, wah, karena berbenturan dengan dunia tadi, saya di tempat kerja yang butuh extra time untuk bekerja sampai tengah malam. Jadi saya memang

0: betul untuk bernyanyi ini sudah tidak bisa dikatakan jarang, tapi ritmenya sudah mulai turun. Jadwal bernyanyi kami tanpa bertabrakan dengan dunia kerja, apalagi untuk permintaan klien itu kita hanya memang hanya bisa terima itu di hari Jumat karena hari Sabtunya libur. Kalau untuk hari-hari lain kita ya terima lagi. Emang tantangannya, tapi memang harus dijalani karena kalau saya juga berpikir musik itu dia tidak bisa menjadi mata pencarian pokok, jadi ya ini sampingan karena itu juga harus untuk pekerjaan. Apalagi model saya kan sudah menikah, sudah punya istri, punya anak.
1: Iya, betul. Apalagi di bagian NTT ini kan kalau untuk musik itu kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu monoton di situ ya.
0: Betul. Ya memang tidak statis, tidak stabil. Hari kita harus dapat job. Jadi akhirnya semakin itu menyanyi itu dia lebih ke ya sudah lah kita hibur dan terus intinya masih bisa bernyanyi lah.
1: Oke, Kakak Aven, di komunitas ini sampai saat ini masih berapa yang masih bertahan untuk di komunitas ini masih berapa banyak?
0: Sementara itu kita ada 6 orang. Ada penyanyi, 3 penyanyi, 2 pemain dan satunya tim belakang layar itu kami biasa sebutnya mandi.
1: Oke, kalau kegiatan-kegiatan di Keva apa saja yang Kakak Aven biasa mereka itu? Yang paling jadi menarik.
0: Kalau untuk yang paling menarik itu kita sekarang buat kegiatan sendiri. Lebih ke menciptakan itu kita buatkan semacam idol lombanya anak-anak. Namanya Secret Idol, sama final dan juga sudah
1: idol cilik begitu.
0: Ini dua kategori, cilik dan juga dewasa.
1: Dewasa.
0: Jadi kita buat live streamingnya, kita buat pakai voting. Jadi kita buat lomba yang tidak biasa. Hanya bukan lomba yang seperti biasa yang terjadi di sekolah atau di gereja, tapi kita buat yang dia ya tidak seperti sebagus Indonesian Idol atau yang ada di Jakarta, tapi lumayan lah. Kita buatkan mereka video-video pendek untuk promosi dan lain-lain.
1: Oke, Kakak Aven, kalau event-event buat seperti itu ada dari pemerintah juga ada sedikit bantuan atau itu ide sendiri dari komunitas?
0: Kalau ini kita betul-betul independen, kita tidak melibatkan atau tidak minta bantuan pemerintah. Kita murni karena kami kan ada channel YouTube-nya. Channel YouTube positif 100.000 subscribe, kita memang punya penghasilan juga.
1: Mantap itu.
0: Penghasilan itu yang kita pakai untuk buatkan. Memang keluarannya cukup banyak. Tapi kita juga meminta kita ada sponsor. Ada sponsor, ada ini respon terjadi, ada orang-orang baik yang membantu, contohnya membeli piala, menanggung bangku. Pokoknya kita dibantu, tapi bukan dari pemerintah, itu dari orang-orang, dari pengusaha lah. Jadi para beberapa pengusaha Jakarta, terus orang-orang yang penggemar berat kami, hanya mereka betul-betul menyukai channel kami, cara kami bernyanyi, itu mereka bantu dengan seikhlasnya lah.
1: Oke, Kakak Aven, ini waktu kita sudah sisa 3 menit. Pesan dan kesan untuk generasi muda berikutnya untuk kabupaten, terkhususnya di Kabupaten Tetu, untuk kedepannya untuk bergiat di dunia musik.
0: Ya, jadi kalau pesan-pesannya saya secara pribadi dan juga tentu teman-teman komunitas, kami bukan penyanyi terbaik, tapi kami mau kasih pesan untuk adik-adik generasi muda, teruslah berlatih. Kalau bisa bernyanyi, Tuhan kasih talenta untuk bisa bernyanyi. berlatihlah dan bernyanyi dengan baik, bangun kepercayaan dengan publik untuk bisa bisa bernyanyi dengan baik. Suatu waktu kalian juga akan dipercaya.
1: Okay, baik.
0: Karena dengan bernyanyi dapat menjemput banyak berkat dari itu.
1: Oke, baik. Kakak Aven, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RDA Tembua.
0: Oke, terima kasih juga buat kakak-kakak di Pro 1 RDA Tembua. Tetap semangat, sukses selalu dalam program-programnya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, hati-hati di jalan.
0: Selamat malam, kakak.
1: Oke, ya. Selamat malam, ya. Oke, pendengar Pro 1 RDA Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas. Di komunitas ini adalah awal mulanya menjadi musisi musik, pendengar Pro 1 RDA Tembua. Oke, pendengar Pro 1 RDA Tembua, sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.000... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur

0: Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
1: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro TV.

0: dan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Sore,
2: terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Saya mau sampaikan, Pak.
3: Iya.
2: Mau sampaikan Pak. Dikit, Pak. Dikit, Pak. Dikit, Pak.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Ada tiga jatuh.
0: KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batu bara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Tiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Utama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini. Ini mengatakan inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
6: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%, yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
5: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi.

0: Haji, Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Ki Haji Irfan Yusuf.
1: Dan alhamdulillah kami dapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan luas dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia berjalan dengan baik. Kemudian kita sudah berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
0: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debatasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darai. Ayan.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan juga Debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
1: Yang sekarang berjumlah 3 dan kembali 351 yang akan 249 dan di sana dan yang akan 62.
3: Diketahui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana Debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di Asrama Haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang, pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. And they stretch down the right side of the defense again. Should be two. And it is two.
8: Tim Nas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
9: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
10: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
9: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
8: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
10: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
8: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Oke pendengar Pro 1 RDA Tempua, di mana saja Anda berada, kita ikuti mimbar agama Hindu Rabu 1 Juni 2026 dengan judul pentingnya memahami makna galungan, dibawakan oleh Ibu Ketut Sukarti SPD.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengendali umat, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu, umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang pentingnya memahami makna Hari Raya Galungan di zaman generasi Z. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Hari Raya Galungan adalah salah satu perayaan besar bagi umat Hindu, khususnya di Bali. Bahwa Hari Raya Galungan ini adalah melambangkan kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu kebenaran atas ketidakbenaran. Ini Hari Raya Galungan ini yang dirayakan setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, yaitu berdasarkan kalender Bali. Yaitu Hari Raya Galungan ini tidak hanya menjadi momen persembahan dan doa, tetapi juga memiliki filosofi yang mendalam, yang relevan dengan kehidupan yang modern, termasuk bagi generasi Z sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, umat Sedharma yang berbahagia di manapun berada, umat Hindu pada hari ini merayakan Hari Raya Galungan. Kalau dilihat secara filosofi, Hari Raya Galungan adalah merupakan simbol kemenangan jiwa manusia dalam melawan nafsu duniawi dan juga ego yang menyesatkan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan dengan berbagai godaan, baik itu material maupun spiritual, yang dapat membuat kita tersesat dari jalan kebenaran. Jadi galungan ini mengajarkan tentang pentingnya kita di mana introspeksi diri. Jadi kembali kepada diri kita sendiri dan memperkuat keimanan untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi Bapak Ibu, umat Sedharma yang berbahagia, biasanya perayaan Hari Raya Galungan ini juga ditandai dengan berbagai ritual seperti persembahyangan di pura, membuat penjor. Yaitu membuat penjor itu adalah merupakan simbol dari kesuburan dan kemakmuran, serta juga kadang kalau di Bali kita sembahyang di sembahyang keluarga, di situ ada sanggah, merajan. Nah, kalau di Atambua biasanya persembahyangan dipusatkan di pura Atambua Nanta. Jadi simbol daripada penjor itu adalah merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi semua itu adalah merupakan ritual yang mengandung nilai-nilai harmonis dan juga kebersamaan, rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi Ide Sang Hyang Widiwasa selama ini sudah melimpahkan wara nugrahnya yang secara berlimpah-limpah, yang bisa kita nikmati sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan juga damai. Jadi Bapak Ibu, umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bagi generasi Z ini yang tumbuh dalam era teknologi dan juga globalisasi, memahami makna Hari Raya Galungan sangat penting. Generasi dikenal dengan kecenderungan yang serba cepat, serba instan, termasuk dalam hal-hal informasi dan juga gaya hidup dan juga budaya yang sudah berbeda dengan zaman-zaman yang dulu. Jadi kalau di tengah arus
digitalisasi ini yang kuat tradisi dan nilai spiritual biasanya seringkali terabaikan. Namun filosofi Galungan dapat memberikan keseimbangan dalam hidup yang serba modern. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bahwa Galungan ini mengajarkan nilai-nilai yang relevan bagi generasi Z. Kenapa saya katakan sangat relevan? Karena seperti yang selama ini kita lihat secara fakta itu, kita lihat dari keteguhan dalam prinsip. Itu yang pertama. Jadi di era di mana informasi sudah diakses dan sering kali bercampur antara yang benar dan salah, penting bagi generasi muda untuk mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi Galungan ini adalah meningkatkan mereka yang untuk selalu berpegang teguh pada prinsip yang benar dan moral yang baik, meskipun dihadapkan pada godaan dunia modern. Nah, yang kedua yaitu kebersamaan gotong royong. Kebersamaan gotong royong sekarang kadang sudah hampir punah. Di tengah individualisme yang sering kali dijumpai di era digital, Galungan menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Jadi melalui kegiatan bersama keluarga seperti membuat penjor, sembahyang, dan melakukan persembahyangan, generasi muda diingatkan akan pentingnya menjaga realisasi dengan keluarga dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu rasa syukur dan keseimbangan. Galungan juga mengajarkan yang penting rasa syukur atas segala berkah warenugraha yang kita terima di tengah kesibukan mengejar pencapaian materi dan ekonomi dan juga popularitas. Jadi penting bagi generasi Z untuk tetap mengingatkan bahwa kehidupan yang seimbang antara material spiritual adalah kunci dari kebahagiaan yang sejati. Pak Ibu yang Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, yang keempat di sini menurut saya itu menjaga kearifan lokal. Di zaman era globalisasi ini, mungkin generasi Z terpapar pada berbagai budaya dari seluruh dunia. Namun, perayaan Hari Raya Galungan mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi identitas dan akar budaya. Kalau di Bali, melalui pemahaman yang lebih dalam yaitu tentang generasi, bisa menjadi duta pelestarian budaya di Bali di tengah dinamika dunia yang modern. Nah, jadi memahami makna daripada Hari Raya Galungan ini adalah memberikan pondasi spiritual yang kuat bagi generasi Z untuk tetap teguh.

Hindu di Bali, tetapi juga sebuah filosofi yang relevan bagi kalangan termasuk generasi Z memahami dan menghayati di balik daripada Hari Raya Galungan ini. Jadi dapat membantu generasi muda untuk menemukan jati diri mereka di tengah kemajuan teknologi dan juga perubahan zaman yang begitu cepat. Semoga dengan pemahaman ini yang lebih dalam terdapat filosofi Galungan, generasi muda dapat terus menjaga suatu keharmonisan dalam hidup mereka menjadi pribadi yang lebih baik, yang menjadi pribadi yang tangguh serta turut melestarikan warisan budaya dan juga nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Jadi kalau kita simpulkan, Galungan ini adalah menyatukan kekuatan rohani agar dapat pikiran dan pendirian yang terang bersatu. Rohani dan pikiran yang terang ini adalah wujud dari dharma dalam diri, sedangkan segala kekacauan pikiran adalah yang harus kita lawan, yaitu adharma. Untuk menyimpulkan bahwa upacara Galungan mempunyai arti pawodalan jagat atau otonan gumi. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan melalui renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan. Saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

Dengar Pro 1 Wereda Tembua, kita akan ikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu memeredat lagu nasional diikuti di Pro 1 Jakarta. Semoga pendengar Pro 1 Wereda Tembua selalu terhibur di malam ini dari pukul 21 hingga 23 nanti.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Lagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ade Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari

0: Instagram kami ada di @rri_pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat.
0: Baik, Bang Domi, kita juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, ririk sampai mati ya.
0: Betul. Rindu sampai mati.

0: hati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Yeah. Nah ini gimana ceritanya Bang akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandonya Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Ya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap okay. beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu kan ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi tuh.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Klik. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria. Taman Mini sampai menuju ke recording itu tahun 84.

0: Itu recording pertama.
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.

0: DS Record.
1: DS Record. Wah, itu label legend juga itu tentunya.
0: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
0: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Iya, Senandung Doa.
0: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
0: Nah, pagi-pagi saya putar-putar. Ternyata saya putar, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue tapi gak buat dijual. Entahlah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Records.

0: God.
1: Oh ya.
0: Yeah. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa itu seharusnya kau ada di sisiku.
1: Oh.
0: Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Iya itu lagu pertama.
0: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
0: lagu
1: ke
0: label,
1: dibawa, dinyanyikan.
0: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena ya, sebagai penciptanya.
0: Iya.
1: Oh siap.
0: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
0: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Nah itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
0: terlalu bangga. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
0: Joni Putu Hendar.

0: ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Oh. Yang label justru Joni Putu Hena.
1: Andaikan kau pergi. Itu yang ya. Jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
0: banyak,
1: oleh
0: Bang Banyak kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo. Tentunya di Manado ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang
0: Benny,
1: di IKN.
0: Tentang
1: IKN.
0: Tentang Indonesia.
1: Indonesia.
0: Banyak.
1: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Louis. Ada Bang Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku. Aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus, gimana diulang lagi pertanyaannya, Bunda Louis? Maaf.
2: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
2: Terus
1: ya.
2: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Bunda Louis.
2: Ya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Louis, Bidan Louis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
2: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
2: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
0: Ya udah cukup.
2: Aku sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap, siap, udah langsung ketebak nih.
0: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Bidan Louis. Baik, Bidan Louis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya,
0: itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oke.
0: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
0: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
0: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia, Dia kekasihku.

0: gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle sama Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama
1: kalau
0: yang
1: oleh motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Di tengah.
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan ya, Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Doni memang udah khas kita tahu. Iya, iya. Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Iya, iya. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua?
1: Keluarga saya enggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya iya iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya, dulu juga mama pertama. Enggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
0: orang kantor.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu Bulingpin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan untuk seperti itu. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat, ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alin.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya, iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Yeah. Yeah. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manik Ardila sama Nova Urbah.
1: Oh iya iya.
2: Nah, penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manik Ardila sama Nova Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya Reza. Serupa itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya.
1: Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lihat. Oh,
0: betul.
1: Buka aja Serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
2: Jadi, kalau dapat Nafar Bah diajak lagi bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, agak itu. Susah.
2: Ya betul dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan?
1: Iya. Terima kasih, tadi, terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Tadi. Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Iya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau gitu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip. Setipe mirip, gitu ya mirip-mirip dan
1: mirip bintang kehidupan loh.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang. Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita sapa ya? Di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo. Pak Hasanuddin sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Chester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat

0: sobatku pendengar, dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita.
1: Iya,
0: tapi sebelum

0: Iya,
1: betul. Yes. Ya, jadi ya, saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya sebelumnya Alin, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Rumi. Gitu, jadi ya, dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur, Mas semua Arthur, ya.
0: Baik, kalau kita

0: Okay. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita ke Bogor. Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu. Bang Andi, selamat malam. Bang Andi, selamat malam. Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi kurang enak atau?
1: Bang Andi, halo.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
2: Ya, ini alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
1: Sudah. Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
2: Alhamdulillah, kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang
1: ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
2: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
2: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
3: Malam Bang Andi, salam kenal.
2: Ya, malam Bung Domi. Di karya-karyanya saya jauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
2: Iya, ya, saya ada inspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
3: Iya, iya.
2: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
3: Iya.
2: Luar biasa gitu.
3: Amin.
2: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
2: Selamat datang di
1: lamanya. Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.

0: Tapi aku sudah hadir di sini.
1: Tidak hujan kan Jakarta hari ini.
0: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih bang. Iya. Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
2: Mantap. Bang Andy.
0: Itu HS enak-enak nih.
1: Mau nyanyi kan enggak sampai ya gitu.
0: Bang Andy mau nyanyi. Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
1: Cukup fotokopinya aja di
2: Siap.
0: Siap Bang Andi.
1: Yang terpenting doa untuk semuanya.
0: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
1: Iya dan sukses segala.
0: Siap. Amin.
1: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
2: Siap.
1: Selama kita enggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
1: Ya, ketemu juga.
0: Ketemu juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh.
1: Itu aja dari saya
0: Mbak. Oke, Bang Andi siap.
2: Siap.
1: Dengan Ibu Tiara di.
0: Oke.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hasanuddin Mbak Ita.
0: Masih penasaran nih.
2: Coba ya di Bogor kita sapa.
0: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call
0: ada.
2: Halo Ibu Ana.
0: Bu Ana selamat malam.
3: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa
0: iya,
3: kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
4: Halo juga. Sehat ya.
3: Apa kabar? Sehat-sehat.
4: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
0: gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya yang dirubah.
2: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
1: Iya.
0: Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa loh. Selalu ceria.
1: Iya. Bu Ana silakan.
2: Mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi itu dirilis tahun berapa? Nah, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: Monggo silakan Bu Ana.
0: Buat Oma di Palembang, terus Bang Beni Jomanado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kak Ade, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
2: Oma Ana
1: ya,
2: dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan
1: Pak Andes
3: ya?
1: Betul, Mbak Ana. Dengan Andes saya.
2: Aduh, I love you sama
1: Oma
2: Ana loh, Bang Andes.
1: Terharu juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Pak Andi juga nyanyi dengan
2: mancar
3: negaranya ya.
2: Mana
3: juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan.
3: Kita kupadamu udah cukup.
1: Iya, iya, baik.
2: Takkan berubah, Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya, pastinya.
1: Iya, pastinya.
2: Mantap.
1: Iya.
2: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen. Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Domi. Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya, sehat
4: selalu.
3: Ini pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Siap. Makanya mendengarnya kayaknya kepo ya, Bang ya.
1: Iya.
3: Gitu. Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Ayo.
1: Boleh tuh kata aja.
3: Kita enggak lansia nyanyi-nyanyi.
4: Oh, banyak. Ya.
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya, iya. Lomba karaoke kita lansia benar-benar.
3: Nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
2: Boleh Oma.
3: Untuk ini aja lah ya,
4: balulah
3: untuk
4: Bumi
3: ya.
4: Yeah. Sama-sama.
3: Semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
2: Amin Oma.
1: Amin.
3: Kirim-kirim.
2: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada ya, apalagi yang lagi siaran datang selamat
2: siap.
3: Tugas
1: siap.
3: Gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: Bang Andes.
1: Love you too, Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Iya,
4: dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
2: ya. Sudah
1: dari Rangkas Bitung
2: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disebut tahun berapa tuh?
4: Yang mana?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Kayaknya bukan
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah semua.
4: Ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki suara.
1: Bukan cipta. Iya itu.
2: Jadi tadi liriknya di rumah sama.
4: Itu Cinta Kepadamu.
2: Cinta Kepadamu.
1: Oh, Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak sama. Yang
2: sama, sama ya. Liriknya. Cuma liriknya sama liriknya. Diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling
1: dan
2: ciptain.
4: Barat apa?
1: Mungkin
4: barat apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
2: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
1: Rindu sampai itu dia.
4: Yang meledak itu ya,
1: Bang. Iya.
2: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak ya, Bang.
1: Betul.
4: Rindu sampai mati. Ya,
1: rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul, betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, benar
1: loh. Baik, terjawab semua. Oh, mulai tahun berapa berkarya?
4: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, bukan, Bang. Oh, iya. Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, lu baru tahu.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan. Dulu ada kan
1: Vokalia. Iya, betul.
2: Berlin
4: yang Berlin. Tahun 80 aku masuk Arco Product sama Mas Kli Arianto.
2: Iya, Mas Kli tahu.
4: Itu.
2: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suryogi kan orang Surabaya itu.
2: Iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suryogi.
2: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
4: Mas penyanyinya banyak tuh, Pani Konstantia, semua hampir semua artis di sana.
1: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di NPC saya itu yang pertama yang harusnya pada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah. Rekamnya tahun 83 keluarnya lah.
2: Oh ya, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja liriknya orang lain?
4: Aku gini, aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama nggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah.
2: Langsung
4: direkam. Nyanyi.
2: Langsung direkam, Bang. Direkam. Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja record gitu sambil jalan. Sampai sekarang.
2: Wih.
4: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Ya.
4: Udah 66 nih kan.
2: Woy, tapi enggak kelihatan
1: Yes,
2: Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya,
2: Ria
4: lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu. Okay. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar. Gitu,
2: aku ya, Bang ya. Kita. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25.
2: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa
2: ada. Boleh ya, Bang?

0: tangga sama Bang Domialen.
1: Tadi lagunya Mbak Ita dan Puter dua kali.
0: Yeah. Rindu dong.
1: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, yeah. Cinta Padamu.
1: Iya. Yeah. Puter tadi udah.
0: Iya dong.
1: Mbak Ita masih di jalan. Ini lama kalau Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi?
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
1: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Silakan. Salam kenal.
1: Jadi ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Vokalia di 5 lah, saya sempat di Studio 4.
0: RRI.
2: Iya, Studio 5.
0: Studio 5. Oh, iya. Bang Hasan juga.
1: Sempat saya ya.
2: Iya.
1: Di Studio 4 tapi
2: tahun 93 baik.
1: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: yang Berlin ya.
1: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 ya. Ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
1: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
0: Betul banget Kang.
1: Negara dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
1: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini kalau saya sempat membawain

0: memori lewat lagu.
1: Jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya.
0: Kumaha teh?
2: Alhamdulillah.
0: Mangga teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya teh.
1: Oh, orang Rangkas Bitung.
2: Betul.
1: Mas. Bang kayaknya.
0: Bang. Ya betul.
1: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Sunda.
1: Banten ya, Banten. Kang Allen.
0: Kang Alen lebih keren Kang Alen.
3: Gak apa-apa.
1: Kang Alen aja lah ya.
0: Terserah teteh.
2: Silakan teh.
3: Seenaknya aja.
1: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
3: Iya. Kumaha teh?
1: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
3: Oh gitu. Makasih.
1: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
1: Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai mati.
2: Iya.
1: Keren.
0: Betul teteh.
1: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hidup Setengah Mati itu
3: buat kita
1: apa saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya teh ya.
3: Kayaknya di
1: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover jadi kekinian gitu.
2: Betul.
1: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
3: Lagu baru yang saya Inggrisin.
1: Oh lagu baru.
3: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, akhirnya nanti diklaim.
0: Oh iya
3: kalau
0: ya.
3: Lagu baru enggak.
0: Iya.
3: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
1: Lagu baru ya. Ya. Siapa? Okay. Ya terangkat begitu. Terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
1: Ya. Amin. Mau menyapa boleh nggak teh?
0: Boleh dong teteh.
1: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan teh, gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
1: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong. Juga
2: silakan.
1: Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pros 1 RRI seluruh
2: Indonesia.
1: Oke,
2: Teteh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Toli.
2: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya, selamat malam.
4: Yang manis.
3: Borong ya.
2: Siap, Mbak Haryanti.
3: Satria bergitar.
4: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malam tuang rindu, dok berbagi rindu memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
2: Bang Domi
0: Allen.
2: Silakan.
4: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
4: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
2: Betul. Pendengar memang
4: Bang
2: ini.
4: Domi. Itu nulis lagu ya,
2: menciptakan
4: lagu tuh atau pernah buat karya macam puisi atau cerpen mas gitu ya, istilahnya saya. Dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film. Oke, siap
4: ya untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus inspirasi bagi generasi
0: Sama-sama boleh sih Pak Mbak Rianti.
4: Stay di ruang review malam khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bu Andi Nur Tanjung. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Rianti.
2: Iya.
4: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan Mbak katanya?
3: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
3: 88 kali ya.
0: Iya.
3: Ya itu masalah cinta.
2: Oke.
0: Judulnya aja rindu sampai mati.
3: Ya, masalah privisila.
0: Jadi pengalaman pribadi
2: dari.
0: Iya dong.
2: Siap. Semoga terjadi inspirasi. Dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
3: Dan itu dikasih ini ya, kita 89.
0: Ya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
3: Oh iya Kang.
0: Sampai mati di YouTube
3: banyak.
0: Oh. Oh gitu ya.
2: Banyak.
0: Oh, sudah.
2: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu
2: sampai mati. Sampai
0: ya,
2: mati.
0: Yang
3: anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah jawab
3: ada,
0: ya.
3: Ada AI-nya.
0: Ada juga ya.
2: Oh iya. Wow.
0: Iya.
3: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren semuanya yang cover.
3: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
3: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti ya.
3: Sampai mati itu yang cover yang dikoploin
0: banyak.
2: Mantap lah, terjawab ya Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Iya pernah ya.
3: Ya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Centini itu ada
2: sudah. Indah Pada Waktunya.
3: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
2: Oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
0: Film Centini.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an.
3: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
2: Oh.
0: Ya. Oh. Ya. Mungkin ya Bang ya.
3: Enggak lah.
0: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
3: Iya.
0: Sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
2: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu. Ya, untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Sheryl, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada. Selamat malam tentunya Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di statement impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan sudah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Siap Bang Domi.
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar,
2: gimana?
3: Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Bang.
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya. Lupa,
2: iya.
3: Pisang gorengnya
2: buat. Ah, siap.
4: Lupa
2: ya. Berarti ya.
3: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
4: Ini 3250.
2: Wow, benar sekali. Betul, Bang.
3: Bisa yang ini, Bang. Kok bisa tahu?
2: Tapi pas banget 3250.
3: Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Bener banget.
2: Bener banget. Bener, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya.
2: Oke.
3: Ada pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku orang udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke,
3: judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku sayang kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: Bang? Itu. Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dan dua pertanyaan terjawab ya Mbak Taya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya, silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi. Bang Domi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
5: Bulan dan tahunnya, Bang.
3: Ayo, Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo,
2: bulannya. Satu lagi, Bang, bulannya. Wow, tiga terjawab. Bener, Bang. Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Tiga pisang goreng.
3: Dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia pendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyanyain karya aja masih produktif sampai ke sini. Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir seribu.
2: Produktif sekali, Bang Domi.
3: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
6: Selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita. Selamat
3: hari. Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
6: Aku udah lama nggak ketemu, buang rindu.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
6: Enggak, benar-benar gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
6: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku buat lagi ke Jakarta.
3: Kapan-kapan main langsung, Kang?
6: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah firman.
6: Orang Bukittinggi, Mbak Ita.
3: Bukittinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
6: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
6: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
6: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
6: Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
6: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
6: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama dua pertanyaan buat siapa
4: Bang. Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Dari
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
6: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah ya. Silakan.
6: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
6: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukittinggi. Aku mendengar RRI Bukittinggi loh.
2: Oh iya.
6: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Iya.
6: Salam juga buat Bang Alen dan
2: kita
6: Purnama Tari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 6 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi. Ini hari
4: berdua. Terus saya pelan pagi. Terus pegang gitar. Itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu. Sorenya 1-2 lagu. Jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi sekarang saya lagi diam, dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit gak jadi lagu, itu gak jadi. Okay. Ya kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
3: loh.
4: 20 menit. Jadi lebih udah enggak udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
3: Iya, kalau Bendomi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
5: 250.
3: 250 itu banyak banget loh. Banget.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
5: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Luar biasa.
4: Jadi file yang menyimpan istri saya karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
4: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Dia bisa bahasa Inggris. Oke.
5: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih?
4: Dari Tuhan.
5: Dari Tuhan.
4: Ya, saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
3: Betul. Lalu itu. Mas Domi
5: luar biasa. Luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Silakan. Selamat malam Bang Leman.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Bang Leman.
5: Iya Bang Leman.
7: Dan selamat malam. Bang
3: Domi Allen.
7: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal, Bang.
7: Ya begini, Mbak Ita.
3: Iya.
5: Silakan.
7: Benar kok saya kota kasih gitu. Di TikTok, YouTube dan Google.
5: Iya.
7: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik di baju putih. Domi yang kacamata yang ganteng.
5: Gitu. Oh iya.
3: Emang benar, Bang Lema.
7: Bang,
5: betul, YouTube, kita juga live di YouTube. Ada.
7: Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
7: Tamunya Domi Allen,
3: Kita
7: Gulu Indonesia.
5: Betul.
3: Betul.
7: Ini Bang Domi. Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya modifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, waktu undangan Bang Domi?
3: Iya. Oke, siap Bang
5: Leman.
7: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
7: Bang Benny Tito, Ibu Pasangwati, dan bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung Tapar Kuali.
3: Siap.
7: Assalamualaikum.
5: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
5: Enggak ada
4: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik. Ini enggak pernah saya pikirin. Oh ini bagus ya, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
5: Iya, jadi betul.
4: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
5: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Nah, untuk off air
5: undangan.
4: Ya, nah, sampai sekarang
3: loh.
5: Sampai sekarang
4: nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
5: Oh.
4: Nyanyi lagu barat
3: malah. Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees. Bee Gees gitu. Baik. Oh, itu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
5: Nah,
4: gitu. Jarang lagu sendiri.
3: Gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Terus minta lagu di
5: siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih Bang Domi. Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
5: Iya
3: Bang.
5: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda. Oh beli, ya lupa beli
5: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, pertanyaan saya yang beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
5: Oh, ya, ya. Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu ya. Beli. Semoga amin.
5: Amin.
7: Pendengar, luar pendengar semakin sukses lah dalam yang dibuat lagunya gitu.
5: Amin.
7: Amin. Astungkari. RSI Pro 1 Wacana, RSI Singaraja, dan RSI Salam keakraban saudara dari Riko hingga di Lampung.
3: Oke.
7: Okay. Semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
5: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli kau pindah.
5: Baik, matur suksma. Beli kau pindah. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
5: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
5: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
5: Tuh. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
5: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah, dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam, Mau Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Malam.
3: Malam, Ciguria.
8: Nama saya yang cantik is the best.
3: Oh, Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
8: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya, maaf, Ciguria. Betul-betul, Ciguria.
8: Selamat malam, Bang Ande.
5: Malam, Cigu.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu, aduh.
5: Iya, Cigu.
8: Iya. Bang Ande. Iya, tadinya mau ke situ.
3: Lah, ayo.
8: Nantilah
3: kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
8: Ya, pengen. Siap. Aduh, udah panik peganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam, Bang
3: Mas Domi.
4: Sekarang Mas Domi. Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Bapak dia dulu. Sama juga aku juga nonton lagi nonton.
5: Oh, iya.
8: Masuk nih
5: berdua. Halo,
8: masuk nih
5: berdua. Halo.
8: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi kedua kali ya? Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu. Cigu Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
5: Iya.
8: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya, jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan pokoknya sendiri tentang musik itu.
3: Iya.
8: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar-benar
8: sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru, berapa album di tahun 2026. Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang, ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang album mudanya, masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Hasan.
5: Pertanyaan
8: saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagunya. Lagu
8: Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
5: Amin.
8: Ya. Pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya,
3: ingat-ingat
8: ya pendengarnya ya.
3: Wah, Domi. Siap, Cikgu. Yeah.
8: Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti ingat itu.
3: Siap,
8: kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, presenter yang cantik, bisa tamunya, apalagi ketawa mulu. Itu saja, pokoknya buat kirim salam boleh ya.
5: Silakan, Cikgu.
8: Presenter di Pro 1
5: Nusantara.
8: Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
5: Iya, betul.
8: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
5: Siap.
8: Terus lagu yang keduanya,
5: ya, silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo,
3: iya.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Yep. Terima kasih banyak Bang Haris Kaita. Terus ya, salam sehat, selamat malam.
5: Selamat malam. Baik, nah, iya
3: seru.
5: Dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Ya banyak, ya pasti ratusan tahun ini.
5: Iya, udah lebih.
4: Ya itu tadi kan 250.
3: Iya, 250-an.
5: Betul, udah 250-an tuh.
4: Sebenarnya 250. Udah itu aja.
5: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru Kita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi
4: muda.
5: Penyanyi muda.
4: Adam.
5: Iya,
3: penyanyi Gensi dan
4: Milenial.
3: Wahana Rekord. Wahana Rekord,
5: ya. Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
5: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya. Ya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912.
5: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu terus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu tani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
1: Nikmati pesona

0: paling WhatsApp.
1: Siapa aja Mas Andes?
0: Ada dari
1: Nurdi Gave.
0: Oh, di Bogor.
1: Malam Mas Mbak.
0: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori rap lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari
1: siapa nih Mas?
0: Namanya
1: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasan dari Angkoton Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu?
0: Silakan.
1: Mas Domi Allen itu nama asli. Keren ya namanya.
0: Nama asli.
1: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung. Hebat. Dan namanya komersil ya Bang Andes.
0: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli.
1: Iya benar.
0: Betul.
1: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan Bang Domi di tahun ini?
2: Banyak sih, enggak. Artis muda.
1: Artis muda ya Bang ya.
2: Niatnya ya kalau berhasil
1: nih. Iya sih, doain ya Bang Domi ya Bang Andes.
0: Siap
1: ya,
0: betul, semoga, didoakan.
1: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Permasari.
0: Amin.
1: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
0: Nah, gitu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya ya. Mungkin ya yang bisa info dibagikan ke pendengar.
2: Oh, TikTok-nya ada. Oh,
1: ya. Silakan. Akunnya, Mbak.
2: Domi Allen.
1: Domi Allen.
2: Terus labelnya juga ada
1: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
0: Oh, Domi Allen Musik. Ya. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
2: Ya itu.
0: Domi Allen juga.
1: Domi Allen.
0: Doa Musik. Oh, Doa Musik itu.
1: Ya.
0: Oh,
1: siap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
2: Saya nyanyi juga.
1: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
1: satu
0: dua bait.
1: Iya,
0: silakan.
1: Refrennya ya Bang ya. Ring sampai mati.
0: Kita dengarkan
1: Bang, sore.
0: Pendengar.
1: Lihatlah.
2: Kamu tiga ya.
1: Aku yang kedua, yang lihatlah.
2: Aku satu.
1: Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, kami piro bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita berdengar duet Domi Alen dan juga kita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak. Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Kita pun nama Sari. Tentunya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi

Sedangkan sisa yang 5 lagi masih terbengkalai. Menara ini untuk menyalur listrik dan pusat tenaga listrik di Tanjung Priok ke gelanggang olahraga Senayan, di mana akan diselenggarakan pesta olahraga ASEAN Games di tahun 1962. Karena waktunya sangat mendesak, sedangkan sistem pondasi konvensional sangat sukar diterapkan di rawa-rawa tersebut, maka dicarikan sistem baru. Lahirlah ide Insinyur Sedi Jatmo untuk mendirikan menara di atas pondasi pelat beton yang mencengkeram tanah lembek secara meyakinkan. Sistem pondasi cakar ayam ini telah dikenal dan mendapat pengakuan paten internasional. Kini, semua konstruksi yang tinggi dan mewah di seluruh dunia menggunakan

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: bilang tak punya uang pada anak. Perilaku keuangan anak di masa depan dipengaruhi edukasi orang tua pada usia 3 hingga 7 tahun. Kebiasaan orang tua tanpa sadar selalu mengatakan tidak punya uang. Kebiasaan ini telah memberi edukasi yang keliru dan menjadi kalimat toksik untuk kesuksesan mereka. Seperti, uang susah dicari, sulit mengatur keuangan, segala sesuatu yang didapat harus dengan uang. Toksik akan tinggal dalam diri mereka karena terbiasa dengan pemahaman yang salah tentang konsep uang. Berikan edukasi keuangan yang tepat dengan membiasakan anak menerima kata-kata yang memotivasi untuk kesuksesan anak di masa depan.
1: Buat sinergi dan membangkitkan roda perekonomian daerah, Ketua HIPMI Kabupaten Belu, Mario Tanur SE, memberikan apresiasi sekaligus ajakan kolaboratif kepada seluruh elemen pelaku usaha. Berikut penyampaiannya.
2: Untuk semua pengusaha dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Belu, untuk semua pejuang UMKM yang hari ini berjuang dengan semangat yang sama, saya ajak kita untuk terus berjuang. Jangan pernah berhenti untuk berjuang, karena dalam acara ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita semangat, kita berjuang bersama supaya ekonomi makin maju, dan kesempatan ini kami juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Belu yang sudah menyediakan tempat untuk kita boleh meningkatkan ekonomi kita lewat UMKM, dan kepada panitia Festival Persahabatan, Pak Ketua, Pak Wakil, dan semua jajarannya yang sudah melibatkan pengusaha dalam hal ini. Tetap semangat seperti semboyan kami, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me.
6: Thank you.
5: Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Sabe.
4: Matur nuwun. Dagawel.
7: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Isa, S. Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, aku berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Mendengar dengan terdengarnya irama ragu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Selasa, maksud kami Kamis 2 Juli 2026 dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap di

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang ini hal penting sudah tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Sementara hal yang sepele justru menjadi trending topic.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya, Monica Lanai, menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini di hari ini. Edisi Kamis 2 Juli 2026. Pendengar, di pagi yang sangat luar biasa ini, tentunya jika kita sudah bangun, kita harus bersyukur, harus berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungan, penyertaan dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan di program Alor Pagi ini, pendengar, saya akan temani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan diawali dengan program Mutiara Pagi di 1 jam ke depan. Saya akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu keagamaan dari Muslim untuk Anda di pagi hari ini. Mendengar, di pagi yang sangat indah di hari kedua bulan Juli ini, tentunya segala harapan, segala apapun yang akan kita lakukan di hari ini, jangan lupa untuk bawa ke dalam tangan Tuhan, agar apapun yang kita lakukan di hari ini dapat terlaksana dengan baik. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru di hari ini. Dengan semangat yang sangat luar biasa, kita akan jalani hari ini dengan baik. Sambil kami akan menemani Anda di hari ini dalam program Alor Pagi ini di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.
1: Eh, mau kemana lu?
2: Ngelayat, mantan pacar gue meninggal tadi pagi.
1: Ini udah sore kali, jam berapa mau ngelayat lu?
2: Dadakan meninggalnya juga.
1: Meninggal kenapa?
2: Takdir.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Salah gue di mana?

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita sudah ada ya di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Atambua.

0: komitmennya untuk kepolisian, tugas kami yang berbatasan dengan RI RDTL di wilayah batas, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis.
1: Negara ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga pada seluruh warga besar Polri dimanapun saudara bertugas.
2: Warta Berita Kamis 2 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. HUT Bhayangkara ke-80, Kapolres tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama.
3: Kepolisian Resor Belu menggelar upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Belu. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat berlangsung di lapangan Mapolres Belu. Usai pelaksanaan upacara, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa menegaskan komitmen institusinya di momentum Hari Raya Bhayangkara ke-80 untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Ia mengatakan mengingat letak geografis Belu yang batasan langsung dengan Timur Leste, profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi prioritas utama yang terus disampaikan kepada anggotanya. AKBP IGD Eka Putra Estawa menambahkan momentum Hari Bhayangkara juga menjadi refleksi untuk terus memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
0: Kami dari Polres Belu komitmennya untuk kepolisian, tugas kami yang berbatasan dengan RI RDTL di wilayah batas, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Di dalam pelaksanaan tugas kami juga mengedepankan hal-hal yang bersifat pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsif dalam menangani setiap bentuk laporan masyarakat, dan kami dari kepolisian juga akan memberikan pelayanan yang optimal dan yang terbaik kepada masyarakat. Terutama di Hari Bhayangkara ini menjadi momentum kami, apa hal-hal yang kurang mungkin selama pelaksanaan tugas kami sebelumnya menjadi bahan perbaikan bagi kami sehingga kami bisa semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
3: Di kesempatan yang sama, Bupati Belu Willy Buruslai menyampaikan ucapan selamat untuk HUT Bhayangkara ke-80 yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan tulus dari Satuan Polres Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di perbatasan RI RDTL. Bupati Belu Willy Buruslai menambahkan Polres Belu telah memberikan kontribusi positif dalam memberikan pelayanan, bahkan membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.
4: Karena yang ke-80, terima kasih untuk pengabdian yang tulus dari anggota Polres Belu bersama seluruh jajarannya Pak Kapolres yang selama bertugas di Kabupaten Belu bersama pemerintah. Kita telah bersama-sama menjalin kerjasama yang baik. Terima kasih untuk pengabdian Bhayangkara dan selamat ulang tahun yang ke-80 untuk Bhayangkara.
3: Dirinya juga menitipkan pesan bahwa Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Berbagai persoalan kerap muncul seiring dengan kondisi geografis dan dinamika sosial masyarakat perbatasan yang kompleks. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan empati dan kepedulian dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Hari Bhayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik.
5: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azari selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polri diminta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
1: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh warga besar Polri, dimanapun saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara, serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan, tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam perjalanannya pengabdian bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
1: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya undang-undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas untuk melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang pembinaan secara internal khusus Polri ataupun bidang operasional guna menjawab dinamika perkembangan zaman dan tuntutan publik.
5: Melalui amanat tersebut, kehadiran Polri diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga Alor, dikutip dari bmkg.go.id untuk hari ini. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 57 hingga 97%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 56 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 54 hingga 91%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 61 hingga 98%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 73 hingga 92%. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 49 hingga 89%. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga Alor kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya silakan akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Pemkab Alor apresiasi pengabdian Polri pada Hari Bayangkara ke-80, perkuat sinergi, mewujudkan daerah aman dan kondusif bersama masyarakat. Reporter Stefani Libu kembali menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Alor menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian Resor Alor atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, saat menghadiri acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Aula Merah Putih Kepolisian Resor Alor. Mewakili Bupati Alor Melkisedek Beli mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri, khususnya jajaran Polres Alor. Menurutnya, selama 80 tahun, Polri telah menunjukkan pengabdian yang panjang sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga didukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah Kabupaten Alor dan Polres Alor dinilai menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah.
6: Pemerintah daerah sungguh menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kesiapan dari perangkat daerah untuk melaksanakannya, tetapi juga sangat ditentukan oleh terciptanya situasi yang aman, yang tertib, yang kondusif. Karena itu sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian yang selama ini telah terbangun sesungguhnya menjadi bukti bahwa kita sulit dalam membangun daerah ini secara bersama-sama.
5: Sekda Alor juga mengapresiasi peran Polres Alor yang selama ini aktif mengawal berbagai program pembangunan, membantu penanganan bencana, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin humanis kepada masyarakat.
6: Sekali lagi, pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian atas dedikasi pengabdian seluruh jajaran Polri di Kabupaten Alor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati seluruh jajaran kepolisian. Kekuatan hikmat akan diberikan untuk terus menduduki masyarakat Alor. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Tuhan memberkati kita sekalian.
5: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung tugas kepolisian dalam menjaga keamanan di Kabupaten Alor. Ia menegaskan, keamanan merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan daerah yang aman, damai, dan sejahtera. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo pending perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona Kefamenanu hingga masalah kematian almarhumah Dr. Ica Pakoenoni diselesaikan.
7: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami Pakoenoni SK saat berjaga di IGD Rumah Sakit Leona karena diduga diintimidasi 3 orang anggota DPRD, maka Bupati TTU mengambil langkah tegas berupa pembekuan perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona. Perpanjangan izin operasional terhadap rumah sakit swasta itu terpaksa dipending sampai penyelesaian kematian Dr. Ica selesai. Hal ini disampaikan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancarai awak media. Menurut Bupati Valen, bahwa walaupun SK perpanjangan izin Rumah Sakit Leona dipending sampai penyelesaian kematian almarhum Dr. Ica Pakoenoni selesai, tetapi pelayanan medis di rumah sakit tersebut tetap berjalan. Karena kematian tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut kini menjadi perhatian secara nasional maupun secara khusus masyarakat TTU.
8: Diperintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan. Izin operasionalnya yang sementara kita belum lakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di Rut RS Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah, itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve untuk melanjutkan. Ini tetap berjalan seperti biasa, tetapi kalau dalam perjalanan misal tidak dipatuhi, maka ini akan permanen. Bisa pada tutup.
9: Tapi tetap berjalan pelan.
8: Ya, sekarang masih berjalan
10: pelan. Iya, Bapak. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Leonard tentang kasus ini.
8: Baru tadi pagi direkturnya datang, ketemu saya, menceritakan kronologis, tetapi belum tertulis. Hanya menceritakan, sehingga saya minta tertulisnya. Kemudian yang kedua, saya minta segera lakukan konferensi pers. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dirut RS Leonard Keva supaya menemui penyidik, memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.
11: Apakah mungkin bukti CCTV juga diserahkan ke Bupati dan Polres atau?
8: Sudah diserahkan ke Polres. Sudah saya perintah untuk segera serahkan. Nah, jadi CCTV itu yang kemudian akan terang benderang. Jadi kita tidak bisa bilang saya ini CCTV, ada CCTV.
7: Wakil Ketua 2 DPRD TTU Agustinus Sikesa secara resmi telah menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manhattan Felix Anunuk supaya mulai memanggil dan memeriksa 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakanoni. Persoalan yang menimpa tenaga kesehatan TTU harus diselesaikan secepatnya sehingga memberi rasa adil bagi korban dan keluarga serta masyarakat TTU secara umum. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, mengatakan Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran tersebut sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan, pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar, sehingga memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Ia menilai perkembangan teknologi membuat pembangkit listrik tenaga nuklir jauh lebih aman dibandingkan teknologi generasi pertama. Menurutnya, kekhawatiran terhadap insiden masa lalu tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi sekarang. Ia mengatakan reaktor nuklir generasi terbaru memiliki sistem keselamatan yang lebih baik serta pengelolaan limbah lebih terkendali. Teknologi tersebut menurutnya dinilai mampu mendukung penyediaan energi bersih dengan emisi karbon yang rendah. Ia juga menjelaskan bahwa Rusia bahkan menjadi negara pertama yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir terapung. Teknologi seperti itu katanya dinilai sesuai dengan karakteristik negara kepulauan seperti Indonesia. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. HUT Bhayangkari ke-80, Kapolres tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Hari Bhayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Saya Arda Paik mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teguh Kota Alor pendengar, selamat pagi. Di pagi yang sangat luar biasa ini kita sudah ada ya di pukul 6.31 menit dan pendengar kita juga baru saja mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disampaikan langsung dari Pro 1 RRI FM Bua. Pendengar di pagi hari ini saya Monica Lanmay akan terus menemani Anda di Alor pagi ini dan aktivitas kita di pagi hari ini sudah dimulai ya di saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua, untuk pendengar setia dimanapun berada di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya, di wilayah Pulau Pampar, di daerah pegunungan, ada di Kolana, di Padang Alang, Maikang dan sekitarnya, wilayah pesisir dalam Kota Kalabahi juga. Selamat pagi untuk kita semua. Apapun aktivitas kita yang kita kerjakan, baik itu pergi ke pasar, pergi ke kantor atau melaut, dan juga mungkin bersiap diri untuk pergi ke kebun, ladang dan lain-lain, tetap semangat selalu untuk menjalaninya. Di pagi hari ini juga jangan lupa ya untuk menyiapkan sarapan dan mungkin bisa jalan santai ya di sekeliling, seperti di terlihat di studio RRI sudah ada yang jogging, sudah ada yang jalan santai, dan ya ini aktivitas yang selalu dilakukan ya setiap pagi. Dan pendengar di pagi hari ini juga saya akan update ya informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu yang akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda. Semangat selalu untuk beraktivitas, jangan lupa untuk mempersiapkan diri secara baik, apapun yang akan digunakan, peralatan apapun yang akan digunakan, kendaraan juga dicek ya segala kelengkapannya, dan segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Oke, lagu pertama menemani kita di Alor pagi.

0: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Oke, pendengar sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS sendiri itu untuk menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, kemudian melakukan resolusi bank. Mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita ya melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi, semangat pagi di pagi hari ini pendengar RRI Stasiun Produksi Alor manapun Anda berada. Lagu-lagu sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Dan tentunya semangat menjalankan aktivitas di pagi hari ini, mungkin yang lagi mempersiapkan diri untuk bekerja atau lagi membantu orang tua untuk anak-anak, lagi menyapu halaman, atau mungkin lagi membantu orang tua masak di dapur, cuci piring, semangat selalu ya. Apalagi untuk anak-anak sekolah karena sudah berliburan, pasti punya banyak waktu nih untuk bersama keluarga, bersama orang tua, bisa membantu orang tua di rumah ya, karena lagi liburan juga belum masuk sekolah ya kan. Oke, di pagi hari ini juga ya, sambil menemani aktivitas Anda di rumah atau dimanapun itu ya berada, sambil have fun bersama keluarga atau mungkin lagi sarapan bersama keluarga sambil bercerita indah, aduh sangat luar biasa ya di pagi hari ini. Nah, saya juga akan menemani Anda dengan satu informasi, dan informasi ini terkait dengan dampak FOMO terhadap kondisi psikologi dan finansial anak muda. Nah, FOMO ini pasti semua pada tahu ya, apalagi anak-anak muda, Gen Z pasti pada tahu nih apa itu FOMO. Nah, pendengar, fenomena Fear of Missing Out atau FOMO ini masih dinilai semakin banyak mempengaruhi kehidupan anak muda di era media sosial. Nah, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga mempengaruhi cara seseorang mengelola keuangan. Lagi dan lagi, mengelola keuangan. Nah, ada salah satu anak muda generasi Z atau Gen Z, yaitu Mada Parera, mengutarakan bahwa dampak paling nyata dari FOMO adalah munculnya kecemasan sosial yang terus-menerus. Selain itu, perilaku konsumtif yang berlebihan juga menjadi konsekuensi yang sering muncul akibat keinginan untuk selalu mengikuti tren. Nah, menurut Mada, dari segi psikologis, seseorang yang FOMO atau Fear of Missing Out ini bisa cenderung terus membandingkan kehidupannya dengan unggahan orang lain di media sosial. Nah, kebiasaan tersebut juga dapat memicu rasa rendah diri, perasaan tidak berdaya, hingga gangguan tidur karena terus berusaha mengikuti informasi terbaru. Nah, pendengar, Mada juga mengatakan tekanan untuk selalu terlihat mengikuti perkembangan membuat sebagian anak muda sulit menikmati kehidupannya sendiri. Akibatnya mereka lebih fokus mengejar pengakuan dari lingkungan dibandingkan memperhatikan kebutuhan pribadi. Nah, ia juga mengingatkan kesadaran dalam menggunakan media sosial dan mengelola keuangan menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatif dari FOMO itu sendiri. Dengan demikian, anak muda diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar dorongan untuk mengikuti tren. Nah, sekian info.

kita semua, terlebih khusus untuk anak-anak muda. Informasi ini terkait dengan dampak FOMO terhadap kondisi psikologi dan juga finansial anak muda. Selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kami akan terus hadirkan informasi-informasi yang tentunya penting dan terupdate untuk Anda, serta lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pendengar, di pagi hari ini kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda di hari ini, pendengar. Informasi ini terkait dengan cuaca, dan dari Jakarta dikabarkan, pendengar, BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda di Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopahalukan mengatakan suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau pada umumnya. Suhu siang umumnya berkisar 33 hingga 36 derajat Celcius. Menurutnya, Indonesia dikelilingi lautan yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah Eropa yang sedang mengalami gelombang panas. Meski bukan gelombang panas, pendengar, masyarakat tetap dapat merasakan cuaca terik saat musim kemarau. Suhu tinggi umumnya terjadi pada siang hari dan kembali menurun menjelang malam. Ia menjelaskan salah satu ciri gelombang panas adalah suhu malam yang tetap tinggi. Kondisi ini belum terjadi di Indonesia. BMKG juga mencatat kenaikan suhu rata-rata Indonesia sekitar 0,3 derajat Celcius setiap 10 tahun. Kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena dipengaruhi kelembapan udara yang tinggi. Pendengar, BMKG menghimbau masyarakat menjaga hidrasi, memakai pelindung kepala, dan membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca terik. Langkah tersebut penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan sinar matahari atau panas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tahukah kamu, ternyata Odol adalah merek pasta gigi. Merek pasta gigi ini berasal dari Jerman dan terkenal di Indonesia pada zaman kolonial Belanda tahun 1861 hingga 1916. Pencipta Odol adalah Carl August Lingner. Merek pasta gigi yang sudah tidak beredar lagi di Indonesia ini pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Lingner yang sekarang lebih dikenal sebagai Lingner Work Egg. Dan sadarkah kamu, saking terkenalnya merek Odol ini, kita sebagai orang Indonesia sudah terbiasa menyebutnya dengan sebutan Odol untuk pasta gigi. Odol di Jerman hingga saat ini masih beredar. Bahkan pasta gigi Odol ini juga dipasarkan di kawasan negara-negara Eropa seperti Ceko, Hungaria, Belanda, dan sebagainya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terkadang, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.
1: Nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
2: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
1: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
2: Aku malah 50 aja.
1: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
0: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

Oke, pendengar sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS itu sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sendiri sudah hadir di dekat kita nih melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa

98.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama.